Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada. Yang

0: 6 pagi hingga 11 pagi.
1: Sana kena firm bersamamu. Seketika bersama kami. Apa kau lagu sis?
2: Okey, apa kau lagu sis untuk pagi ini? Kita tunaikan permintaan siapa sis?
3: Okey, kita tunaikan permintaan daripada sis Atika dari Batu Tujuh Sandakan.
2: Ya, selamat pagi sis Atika di Batu Tujuh. Dan untuk apa kau lagu sis, dia minta putarkan lagu daripada Armada. Lagu berjudul Awas Jatuh Cinta.
3: Wow, jadi jom kita dengarkan bersama apa kau lagu sis. Permintaan daripada Atika dari Batu Tujuh Sandakan untuk pagi ini. Kekal bersama kami di Sandakan FM.
2: Bersamamu.
1: Seketika bersama kami. Apa kau lagu sis?

0: jenama anda bersama kami dengan mengiklankan di Sandakan FM pada kadar harga yang istimewa. Dapatkan maklumat lanjut dengan menghubungi Pegawai Pemasaran RTM Sandakan di talian 089-669-8842 atau tinggalkan pesanan anda menerusi WhatsApp Sandakan FM di nombor 019-589-5858.
1: Boleh saya bantu?
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan.
4: Where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
2: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.
0: Awan teruk siapan buat permintaan lagu.
6: This is your radio, your station.
0: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Sandakan FM bersamamu.

0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.
1: Diari sana sini. Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanakan FM. Diari sana sini.
2: Sekarang ini kita bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah untuk mengetahui perkembangan di stesen masing-masing.
3: Ya, untuk hari ini dari sana sini kan. Selamat pagi ini kita bersama NY di Sanakan FM. Assalamualaikum, selamat pagi NY.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Rafiq dan juga Jay.
3: Happy birthday belated.
2: Belated birthday. Happy birthday to you.
4: Okay. Terima kasih.
3: Sama-sama. Dan juga pagi ini kita juga Hex ada di Keningau FM.
2: Halo.
5: Yep, Hex di sini. Hello juga untuk semua.
3: Belum lagi sampai apa-apa kodop di sini nih.
5: Belum. Sabar.
2: Hari-hari kena pagi.
3: Kena pagi.
2: Again.
3: Okay, di Tau FM kita ada siapa, Ikle?
2: Mbappe.
3: Wan J.
6: Bonjour, bonjour.
2: Bonjour.
6: Saya gembira hari ini.
2: Apa perasaan anda setelah menggolkan dua jaringan hari ini?
6: Okay, saya rasa boleh pada si Bapak yang cakap bahasa Melayu ya?
2: Boleh. Dia baru je convert pergi Melayu.
6: Aduh.
2: Okay lah Wan J. Hari ini kita bermula dengan Keningau FM. Silakan Hex.
5: Baik, terima kasih Ikhledi. Satu perkongsian kita kongsikan hari ini dan sedang berlangsung adalah kejohanan bola sepak Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah Keningau bagi umur 15 tahun ke bawah berlangsung di Padang SMK Sok Keningau. Jadi itu satu perkongsian dari Kering FM. Kita ke Sandakan FM bersamamu NY. Silakan.
4: Okey, Sandakan ya. Okey, terima kasih Hex. Dari Sandakan FM saya kongsikan dua catatan untuk hari ini. Jadual kempen demam darah untuk hari ini dilaksanakan di Sejati Walk Center Court bermula pukul 8.30 pagi ini hingga ke pukul 1 tengah hari. Dan seterusnya hari ini juga ingin saya kongsikan di mana bermula hari ini 1 Julai 2026 Sanakan FM membawakan 4 rancangan baru, iaitu bermula hari ini ada rancangan Tular Ba terbitan rakan setugas Asnita Sulaiman, Goyang Kaki Lima terbitan rakan setugas Iswadiman, Lawan Lagu terbitan DJ Didi dan juga Lagu Berganda bermula pukul 5.20 petang hinggalah ke pukul 6 petang. Itu dia dua catatan dari Sanakan FM untuk pagi ini. Dan untuk catatan dari seterusnya bersama dengan Wan J di Tawau FM. Silakan Wan J.
7: Baik, terima kasih NY di Sandakan FM. Untuk catatan diari dari Tawau, ingin dikongsikan kepada anda berkenaan dengan jadual mingguan kempen derma darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau, yang mana hari ini tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang dan seperti biasa tutup pada waktu rehat, iaitu pukul 1 hingga 2 petang. Itu perkongsian diari sana sini dari Tawau. Seterusnya kembali bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM, Ikle dan juga Rafiq ER. Silakan.
3: Baik, terima kasih Wan J. Dan di Sabah FM ada satu perkongsian sahaja untuk hari ini bermula pukul 3 petang nanti bertarikh 1 Julai hari ini Rabu dan bertempat di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu, iaitu seminar pengubatan Islam yang akan disempurnakan oleh yang berbahagia Dato' Awang Juri bin Awang Tahir, pengarah Jahins. Satu perkongsian dapat dikongsikan dari Sabah FM pagi ini dalam Diari Sana Sini.
2: Betul. Okay, jadi terima kasih kawan-kawan Adi Tau FM, Wan J alias Mbappe.
6: Ya, terima kasih. Bonjour.
2: Oi. Merci. FM Hex dan Sandakan FM NY.
4: Yes, terima kasih.
3: Selamat tugas semuanya.
2: Selamat tugas.
6: Okay, selamat tugas.
2: Bye-bye.
6: Bye-bye.
1: Diari Sana Sini. Perkongsian harian dari Sabah FM.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTS. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026

0: dengar ucapan buat permintaan lagu.
1: This is your radio, your station.
0: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senakan FM bersamamu.

0: Roger, Roger Sis siapa bersama anda setiap hari Rabu. Sama kami di Sandakan FM, tetap bersamamu. Roger, Roger Sis.
1: Okey, Roger Jesse, Sandakan FM bersamamu, Sif.
2: Ya, betul. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1. Mm-hmm. Kita masih lagi bersama Musi Evo 611 edisi Rabu. Okey, dan kita mau kongsikan juga di mana kesihatan merupakan anugerah yang tidak ternilai. Mm-hmm. Dan pemeriksaan kesihatan sangat penting bagi membolehkan sesuatu penyakit yang dikesan pada peringkat awal. Ya.
1: Okay.
2: Dan pastinya terdapat juga beberapa jenis pemeriksaan kesihatan khusus untuk individu baru mula bekerja dan juga telah bekerja dikenali sebagai prapekerjaan dan tahunan. Hmm. Jadi kepada orang ramai disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesihatan demi mengekalkan tahap kesihatan yang optimum. Ya, yeah. Kerana kesihatan itu adalah sangat penting untuk kita semua. Betul. Jadi jalani saringan kesihatan secara berkala. Ya,
1: itu yang ini perlu kita laksanakan juga. Hmm, kan? Untuk memastikan kita setiap sehat ataupun kalau ada masalah yang mungkin di luar jangka mungkin akan dapat diselesaikan dan juga mungkin dapat dirawat. Kan,
2: betul. Kadang kita nampak sehat,
1: betul.
2: Kita tidak tahu di dalam kan. Jadi pemeriksaan kesihatan ini sangat penting untuk kita mengetahui tahap kesihatan kita.
1: Okey, dan pastinya kini Sarikin FM kami juga akan terus menyiarkan ada info kesihatan juga kan, sudut kesihatan. Nah, akan berkongsikan ilmu-ilmu kesihatan kebukan kepada anda menerusi dialog D4. Kasih.
2: Ya, betul. Okey, terus dengarkan Sarikin FM
1: bersamamu.
3: Evo 6 hingga 11 pagi.

Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Back to back, lagu berganda, hiburan berpanjangan.

0: Bermula hari ini, cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai di mesin pengeluaran automatik ATM dimansuhkan. Menteri Kewangan Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, keputusan itu dicapai dalam memastikan akses kepada perkhidmatan kewangan lebih mudah dan tidak membebankan pengguna, sekaligus memberi manfaat terutama kepada pengguna di kawasan yang mempunyai pilihan ATM terhad.
1: Kerana bank ada kemampuan untuk levelize dia punya kos dalam sistem dia, kita menggalakkan bank untuk memberikan tanpa charge RM1 itulah. Alhamdulillah, dengan perbincangan yang ada, bank pun memahami kemahuan rakyat juga, dan dia juga merasa ini adalah satu usaha yang dia boleh menolong untuk meringankan beban rakyat. Jadi mereka setuju untuk memasukkan RM1 itu.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Dan berkat kuasa hari ini juga, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPTN membatalkan arahan kawalan penjualan diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan Labuan selaras dengan pelaksanaan budi diesel seluruh negara. Ia merangkumi had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter. Ketua Pengarah Pengatkuasa KPTN Dato' Azman Adam berkata, semua pemegang lesen barang kawalan berjadual runcit yang menjual bahan bakar tersebut di negeri berkenaan diminta mengambil maklum mengenai arahan tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah Pusat Pengajian Siswasah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak Profesor Emeritus Dr. Borjoya Ibardai menjelaskan, pelaksanaan budi madani diesel berpotensi menjadi pemangkin kepada penurunan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana.
2: Kepentingan yang utama ialah kerana diesel digunakan terutamanya oleh kenderaan perniagaan. Jadi peniaga-peniaga mikro, kecil dan sederhana akan serta-merta mengalami penurunan kos operasi dan logistik mereka, dan ini boleh menarik, memberikan insentif kepada mereka untuk menurunkan harga yang akan memberi kesan positif kepada semua pengguna-pengguna.
0: Profesor Emeritus Dr. Borjoya Ibardai. Sementara itu, pengusaha bas persiaran serta persatuan pelancongan yang belum mengemukakan data penggunaan diesel dan dokumen berkaitan dikesa berbuat demikian dengan kadar segera bagi membolehkan kerajaan meneliti bentuk bantuan yang bersesuaian. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dalam satu kenyataan memaklumkan maklumat berkenaan penting dalam menilai secara tepat peningkatan kos operasi yang ditanggung pengusaha sekaligus menentukan bentuk serta kadar insentif cukai yang bersesuaian. Dalam perkembangan lain, 60,000 perjalanan penumpang laluan Shah Alam kenderaan Rapid KL dicatatkan pada hari pertama operasinya semalam. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Amir Hamdan berkata, penerimaan positif masyarakat itu membuktikan keperluan rangkaian rel di koridor Barat Lembah Kelang. Sebab ini, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim mengumumkan tambang percuma bagi perkhidmatan tersebut kepada semua penumpang sehingga 31 Julai ini. Dalam perkara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pengoperasian LRT3 tersebut dijangka memberi manfaat besar kepada pelajar Universiti Teknologi Mara Shah Alam.
3: Dengan adanya LRT sebenarnya dia memberi kemudahan yang sangat baik dan yang dia akan mengurangkan kesesakan untuk pelajar dan dari segi perbelanjaan pelajar untuk bergerak ke seluruh kawasan Lembah Kelang ini, dan dia tentunya memberi kelegaan kepada mereka yang menghadapi masalah kesesakan untuk sampai ke kampus Shah Alam ini. Seperti yang kita ketahui, kawasan ini pun membangun dengan pesat sekali, tentunya mengambil masa untuk sampai.
0: Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Majlis Pendidikan Negara diwujudkan bagi memacu pembaharuan menyeluruh sistem pendidikan negara agar kekal relevan dengan tuntutan semasa. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, badan tersebut akan memfokuskan penambahbaikan kandungan dan kurikulum selain memperkukuh penguasaan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua tanpa mengabaikan nilai, budaya, bahasa kebangsaan dan akhlak. Dalam hal itu, tegas Perdana Menteri, pendidikan negara juga perlu dinilai secara objektif berpandukan pandangan serta kepakaran pelbagai pihak serta perlu berani melaksanakan pembaharuan dalam mempertingkat mutu pendidikan ke tahap lebih tinggi. Lebih 2.2 juta pelajar akan menerima manfaat program Baucer Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kar Wah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus hari ini hingga 31 Oktober depan. Menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
4: Pada tahun ini juga pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas Madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, berdigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas Madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wong Kar Wah. Hala tujuh baharu pengurusan pekerja asing diperkenal menerusi penubahan jawatankuasa Kabinet mengenai pekerja asing bagi memperkukuh penyelarasan dasar tenaga kerja, ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan menilai keperluan tenaga kerja secara bersasar termasuk mempertimbang pembukaan semula permohonan kuota pekerja asing mengikut subsektor tertentu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Perancis semara kepusingan 16 terbaik selepas menundukkan Sweden 3-0 dalam pertembungan di Stadium MetLife New Jersey. Kylian Mbappe menjadikan 2 gol manakala Michael Olis mempamerkan aksi cemerlang buat Perancis. Dua jaringan Mbappe menyaksikannya berkongsi kedudukan dengan Lionel Messi sebagai penjaring terbanyak kejohanan sekali ini dengan 6 gol. Kapten Perancis itu kini mengumpul 18 gol sepanjang penyertaannya di Piala Dunia. Hanya satu gol di belakang rekod keseluruhan Messi iaitu 19 gol. Dalam perkembangan lain, jurulatih Belanda Ronald Koeman akan meletak jawatan selepas pasukannya tersingkir daripada Piala Dunia di peringkat 32 terakhir selepas tewas kepada Maghribi. Jelas Koeman, sebagai jurulatih, tanggungjawab terletak padanya kerana gagal membawa pasukan kebangsaan itu melangkah lebih jauh. Belanda sebelum ini jangka melangkah jauh dalam kejohanan itu namun dikecewakan oleh Maghribi menerusi penentuan penalti setelah perlawanan di Monterrey berakhir 1-1 selepas masa tambahan. Frank Lampard tanda tangani kontrak baru bersama Coventry sekaligus kekal mengendalikan kelab Liga Perdana Inggeris EPL itu sehingga 2029. Lampard membimbing The Sky Blues kembali ke saing Liga Tertinggi Bola Sepak England buat kali pertama dalam tempoh 25 tahun selepas memenangi Liga Kejuaraan musim lalu. Beliau mengambil alih pasukan yang berpangkalan di Midland pada November 2024 dan membantu Coventry mara ke saingan kalah mati pada musim pertamanya namun tewas kepada Sunderland pada separuh akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Gelombang haba lampau di Eropah, Bandar Split di Croatia merekodkan suhu baharu 39.5 darjah Celsius. Menurut Perkhidmatan Meteorologi, suhu di bandar pelancongan itu melepasi rekod yang dicatatkan pada Julai 1950 iaitu 38.6 darjah Celsius. Gelombang haba ketika ini disifatkan paling buruk pernah berlaku di Eropah. Fenomena haba melampau itu menjadi punca ratusan kematian di Eropah Barat minggu lalu. Serangan bom ke atas wartawan di Itali. Empat suspek yang dipercayai terbabit dalam serangan itu ditahan pihak berkuasa. Kesemua mereka berdepan pertuduhan memiliki bahan letupan dan melakukan kerosakan harta benda ala mafia. Dalam kejadian sebelum itu, kereta milik wartawan Sigfrido Ranucci musnah terbakar di sebuah kawasan pinggir Rome.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada lagi caj seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampangan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa.

0: Sanak FM bersamamu.
1: Ibu.
2: Okey, Roger di sini Sanak FM bersama Musis.
3: Ya, dan pastinya kembali lagi bersama kami setiap hari Rabu mesti Roger Sis untuk anda kami bawakan sekejap saja lagi.
2: Ya.
3: Kita ada live juga di medsos Sanak FM ya.
2: Ya, jadi jangan lupa hantarkan juga salam-salam anda di Facebook Sanak FM bersamamu dan juga boleh WhatsApp kami ke nombor 0195895858 ya, Sis.
3: Ya, betul. Sudah mau malu juga, terima kasih kerana bersama kami dan juga kami doakan semoga selamat sampai ke destinasi dan kita mengharapkan apa saja aktiviti program yang berlangsung hari ini juga berjalan dengan lancar.
2: Itu yang diharapkan. Jadi kekal bersama kami Sanak FM
3: bersamamu. Dipolisikan

RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: 6 pagi hingga 11 pagi.
1: Pagi Sanakan FM bersamamu.
2: Ya, Ibu 6.11 Sanakan FM bersamamu. Selamat pagi semua. Sudah pukul 9.33 minit pagi. Kita bersama menerusi live di Facebook Sanakan FM bersamamu. Sis.
3: Ya, betul. Dan hari ini kita bersama untuk edisi 1 Julai 2026. Hari pertama di bulan Julai, sis.
2: Betul. Dah sedar, sis. Ya, bulan 7 sudah.
3: Pertengahan tahun sudah. Jadi kita harapkan apa yang kita impikan tahun ini berjalan dengan lancar. InsyaAllah. Dan sampai ke matlamatnya di penghujung tahun nanti.
2: Dan yang paling penting, sama-sama kita doakan semoga kita semua sentiasa dikurniakan kesehatan yang baik.
3: Ya, betul. Sayu ya.
2: Lama nurani.
3: Okey, untuk ke pagi ni kita bawakan seperti biasa teka lagu ya.
2: Selepas ini kita akan bersama menerusi teka lagu. Tapi sebelum itu mungkin kita kongsikan dulu, sis. Bermula hari ini juga banyak yang peristiwa-peristiwa penting yang berlaku khususnya kita di Malaysia ini. Kerana bermula hari ini juga tiada sudah cas RM1. Kalau kita mengeluarkan duit di mana-mana mesin ATM kan. Dan bermula hari ini juga baucer buku juga. Baucer buku Madani juga bermula. Dan kami Sanakan FM juga tidak ketinggalan. Di mana bermula hari ini kami ada rancangan-rancangan terkini, rancangan-rancangan terbaru kan, sis?
3: Di mana hari ini bermula pukul 5.20 petang ada rancangan Tular Bah.
2: Betul. Tular Bah?
3: Terbitan bukan, sis?
2: Ya, sis.
3: Di mana Tular Bah ni akan membawakan apa yang tular lah kan?
2: Wow, apa, sis?
3: Apa yang menjadi trending lah sekarang ni. Betul. Kan, sis?
2: Berita-berita yang tular.
3: Betul. Jadi nanti kat petang ini 5.20 petang.
2: Ya, bersama dengan rakan penyampai DJ Iswa di Masyam Sudir.
3: Wow. Okey,
2: rancangan apa, sis?
3: Okey, kita ada juga rancangan lagu berganda. Okey. Lagu berganda ni, sis, hari Kamis 5.20 petang. Kau yang akan memulakan besok.
2: Betul, saya akan memulakannya besok.
3: Di mana rancangan ni nanti kami akan membawakan dua buah lagu daripada artis yang sama. Wow, kan, sis? Betul. Tapi kamu juga berpeluang pilihlah kamu punya artis. Manalah tahu ada yang suka artis ni. Kami putarkanlah lagu-lagu daripada artis tersebut.
2: Oh ya, boleh hantarkan juga di WhatsApp kan. Betul. Lagu permintaan anda nanti kami akan buka pada hari Kamis.
3: Artis pilihan, artis permintaan orang. Kita yang putarkan lagu.
2: Kita akan putarkan lagu kan.
3: Kuasa lagu di tangan kita.
2: Music, lagu berganda,
3: hiburan berpanjangnya.
2: Juga kan, sis. Pintar macam kancil. Okey. Okey, sis.
3: Kita ada juga rancangan lawan lagu. Ini kali ni bersama dengan DJ Didi kan.
2: Versi DJ Didi pula.
3: Hari Selasa dengar-dengar dia ada pembaruan sedikit mesti rancangan lawan lagu ni. Okey, jadi nanti kami minggu depan lawan lagu bersama DJ Didi 5.20 petang nanti.
2: Iya, dan hari Isnin pula.
3: Okey.
2: Ada goyang kaki lima.
3: Goyang kaki, sis. Ini merupakan terbitan rakan tugas DJ Iswadiman.
2: Betul.
3: 5.20 petang hari Isnin. Apa yang goyang kaki lima akan dibawakan untuk anda nanti. Nantikan siarannya pada hari Isnin nanti.
2: Ya, jadi itu ada rancangan terkini, rancangan terbaru kami di Sanakan FM bermula hari ini 1 Julai 2026.
3: Ya, jadi teruskan setia anda bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Kami insyaAllah akan terus memberikan yang terbaik untuk anda semua.
2: Ya, jadi banyak lagi akan kami kongsikan kepada anda selepas ini. Kekal bersama kami Sanakan FM.
3: Bersamamu.
0: Kuasa muzik yang lebih padu. And you now girl tune in. You know what it is. 6 hingga 11 pagi.

0: satu tim yang cukup hebat sekali di sana.
1: Hebat, bertenaga, mantap.
0: Okey, sebenarnya kita mau kongsikan juga ini jadual kempen berdarah untuk hari ini 1 Julai 2026 yang dilaksanakan ketika ini di Center Court Sejati Walk Batu 7 Sandakan.
1: Okay.
0: Bermula pukul 8:30 pagi hingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Jadi masih ada masa lagi ya untuk anda yang mungkin kebetulan berada di Sejati Walk. Okey, bolehlah sama-sama menjayakan kempen Derma Darah ini.
1: Okey, membantu mereka yang memerlukan.
0: Betul. Ya,
1: mereka tahu boleh menyelamatkan lebih kurang 3 nyawa kan. Dimisi lah sis. Kena ada baca kan. Okey. Nanti kita baca sama-sama luas ni ya. Iya, syurma.
0: Okey, sis.
1: Kita kongsikan juga.
0: Apa itu?
1: Hari ini juga. Hari ini 1 Julai.
0: Wow, banyak hari ini ya berlangsung. Nah,
1: banyak berlangsung hari ini. Di mana harga diesel diturunkan kepada RM2.10 seliter. Daripada RM2.15 seliter. Berkuat kuasa hari ini 1 Julai, sis. Ya. Okey, di mana langkah ini dijangka membantu mengurangkan kos pengangkutan dan juga meringankan beban perbelanjaan harian rakyat. Khususnya dalam menghadapi cabaran kos sara hidup semasa.
0: Itu dia. Ya. Semuanya bermula hari ini.
1: Abang jangan sih peristiwa-peristiwa
0: hari ini 1 Julai 2026 ya. Okey, dan kita kongsikan tadi, sempat juga kita kongsikan di medsos, mungkin ada yang terlepas, di mana pasport Malaysia antarabangsa juga okey kini tampil dengan 94 ciri keselamatan yang baru yang memperkukuhkan perlindungan identiti, membendung pemalsuan dan juga meningkatkan keyakinan terhadap dokumen perjalanan negara ya. Dan lebih membanggakan juga, pasport Malaysia ini kekal sebagai pasport ketiga paling berkuasa di dunia dan seterusnya membuktikan kepercayaan antarabangsa terhadap integriti dan kredibiliti negara. Yang penting lebih selamat, lebih diyakini dan lebih membanggakan.
1: Bangga kita ya. Betul, itulah dia. Baik, selamat pagi untuk Ardi 32. Katanya ucapan happy birthday buat Sarina, Rina, Miss Shima, Azboy, Kuntisa. Wah, semuanya kenalan katanya. Jom layan Sanakan FM bersamamu. Okey, kita ada juga Ramli. Selamat pagi DJ Asnita dan DJ NY. Selamat tugas, semoga terus ke terus ceria selalu bersama dengan rakan-rakan pendengar Sarikan FM bersamamu. Kita juga ada Nairara. Morning DJ DJ Shantik katanya.
0: Terima kasih.
1: Juga kita ada siapa ni, Rasina. Selamat pagi buat DJ bertugas Sarikan FM bersamamu, hadir dari Pulau Labuan.
0: Terima kasih untuk anda semua atas sokongan anda kepada kami di Sarikan FM bersamamu.
1: Betul.
0: Okey, sambil kita sibuk berkongsi informasi-informasi semasa, jangan lupa juga untuk kita sama-sama saksikan meriahkan aksi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 kan, sis? Pastinya kami juga di Sarikan FM, terutamanya di media sosial Sarikan FM, kami akan membawakan keputusan dan juga jadual perlawanan yang kami kongsikan setiap hari untuk anda.
1: Ya, itu dia. Jarang-jarang berlaku sebenarnya kan.
0: Ya, betul. Okey, dan pastinya juga Piala
1: boleh ya. Okey, teruskan sis.
0: Piala Dunia 2026 anda juga boleh ikuti melalui saluran TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Klik. Okey, jadi sama-sama kita meriahkan demam bola sekarang ini FIFA FIFA 2026.
1: Ya, biasanya kalau kita macam kita ni jarang jugalah kan, tapi kita layan juga sebenarnya. Terima kasih kita untuk kita mendapatkan keputusan-keputusan.
0: Betul.
1: Dan yang kalau macam saya sendiri, mungkin beberapa perlawanan saya terlepas. Kan maklumlah masa perlawanan tu kadang-kadang all pagi kan. Kita pun biasanya kita kerja. Jadi mungkin kita beritahu sajalah keputusan-keputusan tu daripada platform-platform RTMK. Tapi untuk final nanti insyaAllah saya akan sama-sama menyaksikannya.
0: Ready. Siapakah yang akan pasukan mana yang akan berentap di final nanti.
1: Sama-sama kita saksikan nanti. Okey, 9.50 minit pagi. Banyak lima lima akan kami kongsikan kepada anda selepas ini. Okey, kekal bersama kami Sanakan FM.
0: Bersamamu. Dikongsikan.

RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia.

0: Ya, Ibu Zani Gerafim bersama Musra Bukul 9.59 minit pagi, sis.
1: Ya, betul. Dan nampaknya kita pun dah semakin dekat dengan penghujung rancangan.
0: Betul.
1: Terima kasih yang bersama kami live pagi ini juga. Dan juga yang bersama kami sejak awal pagi kan, sis.
0: Betul.
1: Sambil-sambil anda bertugas, sambil-sambil juga layan Sakan FM di tempat anda.
0: Ya, 10 hingga 11 pagi nanti, Zone Music kami akan bawakan kepada anda. Dan untuk jam yang seterusnya, Zoom Sakan FM 11.3.
1: Ya.
0: Ditemani oleh DJ Icon Kasih Sayang.
1: Masih berkasih sayang ya.
0: Masih sis.
1: Masih lagi sis. Okey, lebih kurang pukul 11.20 dia akan mulakan lagu-lagu kasih sayangnya. Jadi jangan lupa hantarkan melalui WhatsApp Sakan FM 019-589-5858.
0: Bersama dengan Salih Jikri dan itu Santai 37 ditemani rakan segas yang seterusnya DJ Iswa Dima.
1: Ya, jangan lupa sekali lagi rancangan baru bermula hari ini 1 Julai. Okey, petang ni ada tular bah. Apa yang tular hari ini kami bawakan untuk anda, nantikan 5.20 petang nanti.
0: Okey, terima kasih rakan sedikit yang bertugas. Beri sarankan tinggal kita Saimin Burhan, Hasbi Salamat, Salma Dimin dan juga Ririna Adriana.
1: Ya, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.
0: Bye. Zone Music, lebih music berbanding biasa.

0: Dengarkan pelbagai genre lagu di Sarangan FM. Sound Music. Lebih muzik berbanding biasa.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: di aplikasi RTM Klik. Sound News. Sound Music.
1: Lebih music berbanding biasa.
2: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Dengarkan pelbagai genre lagu di Sanakan FM.
1: Sound Music.
0: Lebih music berbanding biasa.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Ini adalah stesen radio pilihan anda.
2: Sandakan FM bersamamu.
0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi? Ikuti Tular Bah, segmen yang menghimpunkan cerita, trend dan isu semasa dalam satu kupasan santai dan berinformasi. Dengarkan Tular Bah setiap hari Rabu pukul 5.20 petang hanya di Salakan FM bersamamu. Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara.

pertarungan ke final. Ia membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Sandakan. Terima kasih terus bersama kami di frekuensi 90.1 MHz. Cerita di kedai kopi. Mungkin ada ketika ini sedang berada di kedai-kedai kopi, di kedai-kedai makan, restoran-restoran. Yang sedang menonton perlawanan bola sepak FIFA World Cup 2026 yang sedang berlangsung ketika ini, perlawanan antara tuan rumah Mexico menentang Ecuador. Sebelum masuk konti tadi, tuan rumah mendahului sekarang ini 2-0 ya. Eh, macam mana sudah keputusan seterusnya? Baiklah, kita akan ketahui nanti dari semasa ke semasa bagaimana agaknya perkembangan semasa perlawanan bola sepak pasukan-pasukan yang berentap dalam Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Di sana sini cerita bola, cerita kedai kopi di sana sini. Selamat pagi yang sedang mandu ketika ini, selamat mandu. Hati-hati dalam perjalanan anda. Doa kami sentiasa mengiringi perjalanan anda sampai ke destinasi yang anda tuju. Terima kasih memilih siaran ini sebagai teman anda ya. Yang berada di rumah, hai, selamat pagi. Selamat bangun pagi. Mungkin yang kerja malam semalam ya. Okay, selamat bangun pagi. Terima kasih mendengarkan Sandakan FM bersamamu. Yang sedang berfikir-fikir apa mau masak tengah hari ini ya, untuk anak-anak yang mungkin dah sekolah, dari sekolah nanti, untuk suami isteri yang pulang ke rumah untuk makan tengah hari bersama-sama kalau ada kesempatan ya. Yang berniaga, hai sahabat berniaga, macam mula-mula sudah musim durian kan, Aina. Lama-lama dibanjiri durian, buah durian. Biasalah kalau musimnya ya. Okey, yang berada di pulau, di beluran Teluk Pitong, Paitan, Kina Batangan, selamat pagi semuanya bersama Sandakan FM bersamamu. Bagi anda berada di luar daerah Sandakan, di luar negeri Sabah, jangan lupa terus cari potan kami di RTM Klik. Streaman kami ada di sana, jadi anda boleh hai-hai, sampaikan salam-salam anda di Sandakan FM bersamamu. Yang pasti Sally Cikri for you, cantik itu tetap maintain di Sandakan FM bersama dengan anda di Zoom Sandakan FM. Saya akan pukul 2 petang nanti dengan lagu-lagu kasih sayang macam biasa hari Rabu di Zoom Sandakan FM bersamamu. Masih ditemani penolong-penolong jurutera, rakan-rakan juruteknik Samin Burhan, Salman dan juga rakan-rakan yang lain ya. Teruskan mendengar Sandakan FM bersamamu. Jangan lupa hantar lagu-lagu kasih sayang anda. Kita ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Titi Sandakan FM yang sudah pun bersama-sama kita. Nanti kita war-warkan siapa-siapa sahabat-sahabat Titi kita yang bersama-sama kita ya. Sandakan FM bersamamu di Zoom Sandakan FM.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Zoom 11.3 Sandakan FM bersamamu.

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.

0: hantarkan lagu-lagu pilihan anda ke FB Sandakan FM bersama DJ Salih Jikri. Puyo, cantik tu.
1: Lagu Kasih Sayang hanya di Zoom Sandakan FM.
2: Lagu Kasih Sayang Sandakan FM.

Kita mulakan lagu-lagu kasih sayang pertemuan kita untuk edisi hari ini, 1 Julai 2026, bersama dengan Fauzia Idris, lagu Rindu Merindu.

Okay, Sanakan FM bersamamu. Ya, di Sanakan FM, di mana juga anda berada. Terima kasih terus kekal setia bersama Sanakan FM, di mana juga anda berada. Baiklah, kita terus ke lagu yang seterusnya, lagu Kasih Sayang. Selamat pagi, Paula. Katanya minta putarkan lagu

Baik, untuk makluman anda juga, sekarang ini kita bawakan secara live siaran kita di FB Sanakan FM. Hai, selamat pagi semuanya yang baru bersama kami, dan terima kasih memilih siaran Sanakan FM sebagai teman anda. Kita sekarang ini secara live di FB Sanakan FM, di mana juga anda berada. Terima kasih bersama-sama secara live di FB Sanakan FM. Lagu pilihan Bro Dayang, Merong, New Boys, lagu Kasih Sayang.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.

Cinta antara benua, semoga Michael Handsome Boy tertidur dengan lagu tadi. Kita teruskan lagu kasih sayang pilihan Tuan Kapitan kita. Terima kasih. Seindah syurga, katanya kita pilih lagu ketua kita. Terima kasih, itu dia. Setia.

lagu itu mempunyai makna yang cukup mendalam. Dia terlalu kecewa. Jangan paksa rindu, Ivan 17. Baiklah, lagu seterusnya, Sayangku Datang. Tuan Kapitan kita juga minta lagu ini. Okey, sampai di sini kita bawakan secara live siaran Sanakan FM di FB Sanakan FM. Terima kasih banyak-banyak yang mengikuti siaran kami secara live di FB Sanakan FM. Terima kasih penolong-penolong jurutera kita, Simon Borhan, Salma Sarina Hasbi, yang membantu kita memastikan siaran kita berjalan lancar ya. Live kita sampai di sini, insyaAllah kita berlive lagi dalam masa. Apapun, teruskan bersama Sari Cikri For You, cantik tu di Sanakan FM untuk jam yang kedua dan seterusnya. Sanakan FM bersamamu.

Baik, waktu sekarang tepat pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari semuanya. Kita bertemu untuk jam yang kedua di Sandakan FM bersamamu. Dengan sedia frekuensi 90.1 MHz. Okey, Mas Mona, sabar ginawaku. Sabar di hati kita ya. Selamat tengah hari, Mimumi jalan-jalan. Terima kasih bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Terima kasih tajaannya kepada pendengar Titi Sandakan FM. Tahniah Zafira dan juga Michael Angelo.

Baik, sudah pukul 12.06 minit tengah hari. Selamat tengah hari benar-benar Sandakan FM yang masih bersama-sama kita. Terima kasih sahabat-sahabat Titi kita yang terus bersama-sama Sandakan FM bersamamu. Kita masih ada Michael Angelo, ada Ututas Labu Nine. Mencari alasan exist Nur Zita Jafar. InsyaAllah kita putarkan nanti. Waalaikumsalam Nur Zita, terima kasih hadir. Ya. Okey, kita ada sahabat kita sebenarnya dari Nun Chau di Indonesia. Kita perkan lagu Batak. Merdua Holong abangku katanya. InsyaAllah ya. Kalau ada dalam simpanan kita, kita akan putarkan lagu itu ya. Tahniah Mexico menang. Menoskan Ecuador. Tahniah Tuan Rumah Mexico. Okay, assalamualaikum bang. Salam dari Sulawesi Tenggara. Kena apa ni? Sulawesi Kendara, Sulawesi Tenggara Kendari Indonesia. Itulah dia tadi. Dia minta berikan lagu Batak. InsyaAllah kalau ada dalam simpanan kita, apapun kita dengarkan lagu ini. Untuk sahabat kita di Sulawesi Tenggara Kendari, insyaAllah kalau ada lagu Batak tu kita putarkan nanti ya. Sebelum itu kita tunaikanlah lagu ini untuk mengubatkan kerinduan anda di Sabah.

Itu dia Shandy Pagala. Aku ikhlas melepaskan. Bella Zoom Second FM akan berehat seketika untuk memberi laluan seruan azan selepas pada Zohor yang akan masuk waktunya pada pukul 12.14 minit tengah hari bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: tidakkah kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran? Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami di Senekan FM ucapkan selamat menaikan salat fardu zuhur.

0: Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memudahkan urusan kita dan insyaallah sentiasa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Maksudnya, sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat dan sesungguhnya setiap orang akan mengikut apa yang diniatkan. Hadis riwayat Muslim. Sedang pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa sedar kesibukan seharian kita, kita banyak melakukan urusan adat kebiasaan berbanding ibadat seharian kita. Tapi tahukah kita, perkara itu boleh jadikan ia sebagai ibadat hanya dengan niat yang baik. Dan semulia-mulia niat, apa sahaja pekerjaan kita yang baik, iaitu niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala dan kerana Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikehendaki dari makna hadis ini, iaitu adat menjadi ibadat. Akhir sekali, saya mengajak kepada sidang pendengar, saudara dan saudari sekalian, sentiasa menjaga niat bermula kita bangun sehingga kita tidur semula, agar setiap perbuatan kita menjadi ibadat dan seterusnya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

jaringan yang menggelarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Larangan taktikal timeout melibatkan penjaga gol. Dalam beberapa tahun kebelakang ini terdapat situasi di mana penjaga gol berpura-pura cedera bagi membolehkan jurulatih memberi arahan taktikal. Kini ketika penjaga gol menerima rawatan, pemain lain tidak dibenarkan berkumpul di kawasan teknikal. Mereka perlu kekal di atas padang atau berhampiran bulatan tengah. Langkah ini menghalang pasukan daripada menggunakan kecederaan sebagai masa rehat percuma.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: dengarkan lagu-lagu pilihan anda ke FB Sandakan FM bersama DJ Salih Jikri. Puyo, cantik tu.
1: Lagu Kasih Sayang hanya di Zoom Sandakan FM.
2: Lagu Kasih Sayang Sandakan FM.

Baiklah, pukul 12.34 minit tengah hari. Satu tengah hari nanti kita bawakan utama satu tengah hari dari Pusat Berita Radio RTN. Dan tengah hari semuanya yang sedang menjamu selera ketika ini, jangan fikir apa-apa. Layan perut anda ya. Jangan biar perut kosong nanti masuk angin, mudaratkan anda dan boleh menjejaskan kesihatan anda. Dan juga jangan makan lewat. Kalau makan lewat boleh menyebabkan kita terkena penyakit gastrik. Bila selalu makan lewat, dia akan jadi penyakit gastrik. Jadi jangan makan lewat. Makanlah apa-apa kalau ada. Kalau tiada mungkin minum air kosong. Kalau kedua-dua pun tiada, air tiada, makan pun tiada, tak boleh buat apa kan? Jangan amalkan. Biasakan adalah untuk dikunyah-kunyah, digigit-gigit, bilang orang kan. Terima kasih sahabat-sahabat titik kita yang masih bersama-sama kita. Kita sudah mencangkau 200 lebih kek. Terima kasih, ini bonus untuk saya hari ini ya. Dan marah ya, ini rezeki saya hari ini. Rayani, terima kasih Rayani masih bersama-sama kita Rayani. Kita ada Abang Zul. Abang Zul, terima kasih hadir. Okey, kita ada Labugis. Terima kasih masih bersama-sama kita. Mi jalan-jalan pun masih bersama kita. Terima kasih. Nurzita Capar, terima kasih. Lanjut guys. Pusat. Oh. Kan dah terasa 200 kes. Terima kasih banyak-banyak. Malah Bugis, lagu tu tiada dalam simpanan kita. Jangan marah sih. Lepas ini ada lagu Karen. Lagu Bugis juga. Sekejap lagi kita putarkan. Paula, terima kasih. Hanifa, Ina Imon, Michael Angelo.

3. Berterima kasih Muhammad Kai. Penari pun ada bersama-sama kita. Terima kasih Afia. Afia anak Siti kata. Okey, siapa lagi? Siapa lagi bersama-sama kita ni? Pini Mardi pun ada, Matnor sebelum tu ya bersama-sama kita. Mencari alasan exist, itu lagu permintaan Nurjita, insyaAllah ya. Jadi apapun kita nak putarkan lagu, sebuah lagu Bugis ya, kita tujukan untuk sahabat kita di Sulawesi. Lagu berjudul Puadai Mapojiko Mapojiki. Betul ya, lagu Bugis. Puadai Mapojiko Mapojiki. Nanti minta tolong si Saruding kasih betul bahasa aku ya. Okey, kejom kita boleh dengar lagu ni. Semoga terhibur ya, lagu Bugis. Lagu Mardua tu tiada dalam simpanan kita. Semoga terhibur dengan lagu ini. Lagu ini juga istimewa.

pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

Selamat tengah hari untuk Nur Zita Jafar. Semoga terhibur dengan lagu Mencari Alasan. Alasanmu exist di Sarakan FM bersamamu.

Okey, Bella, sebentar lagi tepat pukul 1 tengah hari kita bawakan utama 1 tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM.

Baik, kita nak berkongsi dengan informasi ini. Lebih 59,000 bekas pelajar tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam GPA layak memohon option pinjaman boleh ubah berasaskan merit akademik PBU akademik fasa kedua mulai 1 Julai hingga 31 Ogos ini. GPA dalam kenyataan maklumkan kemudahan itu terbuka kepada bekas pelajar yang menamatkan pengajian pada atau sebelum 31 Disember 2024. Option itu tidak ditawarkan kepada mereka yang ditamatkan penajaan kerana melanggar perjanjian ataupun sudah menyelesaikan bayaran balik atau ikatan kontrak serta gagal melengkapkan penajaan berpakej sehingga peringkat ijazah pertama. Pemohon perlu memastikan maklumat melalui portal paparan aktiviti dalam talian pelajar Malaysia Myself sebelum membuat permohonan. Manakala dokumen perjanjian perlu ditandatangani melalui sistem e-promise. Mari kita mulai dengan lebih 59,000 bekas pelajar tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam layak memohon option pinjaman boleh ubah berasaskan merit akademik PBU akademik fasa kedua mulai 1 Julai hingga 31 Ogos ini. Jadi yang layak lepaskanlah peluang ini, mungkin ingin melanjutkan pelajaran anda ke peringkat yang lebih tinggi lah. Maklumlah ilmu sentiasa ditimba ya. Ilmu itu kena di dada kita itu perlu ada, sentiasa ada ilmu. Walaupun mungkin kita sudah berada di peringkat yang lebih tinggi, mungkin kita sudah ada pergelar doktor falsafah, profesor madya, profesor, tetapi ilmu itu sentiasa perlu digali dan untuk menambahkan lagi, mengembangkan lagi ilmu pengetahuan kita. Jadi adik-adik masih belajar ya, jangan putus asa, jangan rasa kecewa dan jangan biarkan masa depan anda sia-sia begitu saja. Selagi anda ada peluang untuk belajar, belajarlah sebaiknya ya untuk masa depan anda. Karena ibu bapa anda tidak akan selama-lamanya bersama-sama dengan anda. Esok, lusa dan hari-hari seterusnya anda akan melalui jalan itu sendiri. Diri sendiri. Sendiri. Selamat tengah hari Lela di Kampung Kenangan Manis. Terima kasih Lela yang menghantarkan WhatsApp ke Sanakan FM.

Kata Lela, mantap lagu Bugisnya. Terima kasih Lela, semoga terhibur. Terima kasih sahabat-sahabat Titi yang terus setia bersama kita. Sudah 550K setakat ini. Terima kasih banyak-banyak. Satu tengah hari ini kita end live lah ya. Kita simpan lagi untuk minggu yang akan datang. Untuk digisal eh. Tapi sahabat-sahabat Titi jangan lupa support juga kawan-kawan yang lain. Sokong kawan-kawan yang lain yang buat live. Setiap kali mereka ke udara. Baiklah, kita boleh berdengar sebuah lagu Hindustan. Hasati ho, neng neng neng, rulati ho. Jom Serakan FM bersamamu.

Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan suara. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Brand International perkukuh keyakinan ekosistem digital Malaysia. STEM jadi pilihan utama pelajar IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

0: Pemilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, bakat tempatan dan inovasi kewangan digital. Jelas beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan. Jelasnya, RUU itu akan melengkapi rangka kerja sudah ada termasuk Akta Keselamatan Siber dan Peraturan Perlindungan Data.
1: The government, Malaysian government, is completing the AI Governance Bill and we will need your input. And I get the relevant offices, the ministry, to discuss because you have this expertise and also familiarity in understanding some other regulations and laws in many countries.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 326,000 pelajar atau 58.6% daripada keseluruhan 556,000 pelajar yang melanjutkan pengajian di peringkat diploma dan ijazah sarjana muda di Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA bagi tempoh 2023 hingga Mac 2026 memilih bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, data sistem My Mohes menunjukkan baki lebih 230,000 pelajar atau 41.4% mengikuti bidang bukan STEM. Menurut beliau, penekanan terhadap bidang STEM penting bagi memenuhi permintaan tenaga kerja dalam sektor kecerdasan buatan, semikonduktor, automasi, pendigitalan dan teknologi hijau.
2: Kementerian akan terus memperkukuhkan ekosistem pendidikan tinggi kita agar penawaran program, kapasiti institusi dan pembangunan bakat kita sentiasa selari dengan keperluan industri serta aspirasi pembangunan negara.
0: Adam Adli Abdul Halim. Usaha memperkukuh kedudukan kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, Suhakam, sedang diteliti kerajaan termasuk cadangan meningkatkan peruntukan tahunan serta kadar allowance pesuruhjayanya. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kula Segaran berkata perbincangan mengenainya kini sedang dilaksana bersama Kementerian Kewangan.
3: Saya setuju bahawa allowance-allowance yang sedang dibayar ini adalah bukan tanding dengan apa yang patut diberi. Perkara itu telah dirujuk kepada Kementerian Kewangan dan saya difahamkan ada beberapa bincangan dan untuk meningkatkan allowance-allowance tersebut.
0: M. Kula Segaran. Kesiapsiagaan pihak keselamatan di Melaka berada pada tahap tertinggi bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka yang dijangka berlangsung tahun ini. Ketua Polis Melaka, Datuk Zulkhairi Mukhtar memaklumkan ia berdasarkan latihan awal simulasi ketenteraman awam yang dilaksana pihaknya bersama pelbagai agensi di negeri itu.
4: Pada pilihan raya akan datang ini, kita akan melibatkan jumlah strength kita seramai bukan dalam 3,300 orang ya, untuk membantu dalam urusan pilihan raya sejak awal, iaitu dari start bermula daripada penamaan calon dan pra pilihan raya inilah pada pasukan pilihan raya. Kita di Melaka ini akan melibatkan sebanyak sejumlah 264 pusat mengundi dan juga sebanyak 1,168 jumlah saluran mengundi. Oleh sebab itu, kita terpaksa membuat persediaan awal bagi menghadapi pilihan raya tersebut.
0: Datuk Zulkhairi Mukhtar. Malaysia kini mengutamakan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui laluan darat di sempadan Rafah, susulan pembukaan semula pintu masuk itu yang disifatkan lebih cekap dan selamat. Timbalan Menteri Luar Datuk Lukanisman Awang Sauni berkata pembukaan laluan tersebut memberikan kaedah alternatif yang lebih baik untuk memastikan bekalan kritikal sampai terus kepada penduduk Palestin. Sehubungan itu, keputusan mana-mana individu atau aktivis tempatan menyertai pelayaran misi kemanusiaan seperti Global Summit Flotilla GSF selepas ini adalah merupakan pilihan dan keputusan pribadi masing-masing.
5: kita menyalurkan bantuan sekiranya permasalahan akan timbul. Ini adalah merupakan kaedah yang konsisten yang kita tekankan, dan juga sekiranya berlaku pelayaran semula oleh Global Sumut Fertila, sememangnya kita memberikan pandangan-pandangan yang lebih baik. Pintu telah dibuka, maka adalah elok untuk kita menghantarkan bantuan supaya bantuan-bantuan ini dapat dirasai.
0: Datuk Lukan Isman Awang Sauni.
6: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Mexico memanfaatkan kelebihan beraksi di hadapan penyokong sendiri di Stadium Azteca Mexico City untuk menewaskan Ecuador 2-0 dan melangkah ke pusingan 16 terbaik. Jaringan pembukaan hadir pada minit ke-22 menerusi Julian Quiñones yang menyudahkan gerakan pantas dengan rembatan dari sebelah kiri kotak penalti. Tepat ke penjuru kaki atas gawang hasil hantaran Roberto Alvarado. Mexico menggandakan kelebihan 9 minit kemudian apabila Raul Jimenez menyempurnakan hantaran Quiñones dengan rembatan dari tengah kotak penalti ke penjuru kanan atas gol, sekaligus memastikan kemenangan buat tuan rumah. Manakala Perancis dan Norway juga mengesahkan kemarahan ke pusingan 16 terbaik selepas mencatat kemenangan dalam aksi pusingan 32 awal pagi tadi. Perancis menewaskan Sweden 3-0 hasil dua jaringan Kylian Mbappe dan satu gol Bradley Barcola. Kemenangan itu menyaksikan skuad kendalian Didier Deschamps akan berdepan Paraguay pada pusingan 16. Manakala Mbappe turut menyamai 6 gol Lionel Messi dalam saingan memburu kasut emas. Sementara itu, Norway menewaskan Ivory Coast 2-1 menerusi jaringan Antonio Nusa dan gol kemenangan lewat permainan oleh Erling Haaland. Kemenangan tersebut bakal menempatkan Norway bertemu Brazil dalam perlawanan seterusnya. Susulan prestasi kurang menyerlah Uruguay di peringkat kumpulan H, Marcelo Bielsa mengumumkan peletakan jawatan sebagai ketua jurulatih Uruguay selepas pasukan itu tersingkir. Jurulatih dari Argentina itu menyifatkan perpisahan tersebut amat menyakitkan kerana beliau meletakkan harapan tinggi ketika mengambil alih skuad Uruguay pada 2023. Uruguay tersingkir selepas tewas kepada Spanyol seri menentang Arab Saudi dan Cape Verde sekaligus gagal mara ke pusingan 16 terbaik.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, beralih ke perkembangan Asia Barat. Iran tidak akan berkompromi berhubung kawalan ke atas Selat Hormuz dan memberi amaran kepada Amerika Syarikat agar tidak melangkaui kandungan memorandum persefahaman yang dipersetujui kedua-dua negara. Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagar Ghalibaf menegaskan kedaulatan Iran terhadap Selat Hormuz merupakan perkara yang tidak boleh dirunding. Beliau turut memberi jaminan perkhidmatan di selat tersebut akan terus beroperasi seperti biasa dalam tempoh 60 hari akan datang. Perkembangan gempa bumi di Venezuela. Operasi mencari dan menyelamat memasuki hari ke-6 dengan seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun berjaya ditemukan hidup di bawah runtuhan sebuah rumah di Caracas. Kanak-kanak itu diselamatkan pasukan pertahanan awam Jordan meskipun tempoh kritikal 72 jam untuk menemukan mangsa yang masih hidup telah berakhir. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 1,943 orang manakala lebih 10,500 lagi cedera. Pertubuhan Bangsa Bersatu pula memaklumkan kira-kira 50,000 individu masih dilaporkan hilang. Selain memberi amaran kekurangan makanan, gangguan perkhidmatan asas dan risiko penularan wabak penyakit di kawasan terjejas. Susulan dua gempa bumi maut melanda negara berkenaan, bantuan kemanusiaan bernilai $50 juta diperlukan segera bagi menyalurkan bekalan makanan kepada kira-kira 500,000 penduduk yang terjejas untuk tempoh 3 bulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Ants International perkukuh keyakinan ekosistem digital Malaysia. STEM jadi pilihan utama pelajar IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

fi dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

berdendang dalam tangisan Datuk Jamal Abdillah. Lagu antara lagu yang dipertaruhkan oleh bah beliau sendiri bersaing dalam satu pertandingan dalam negara lah ya. Pastinya Hussein akan terus memberikan sayapnya antara bakat muda yang digilap mesti pertandingan-pertandingan menjurkan dalam negara, dan kini beliau memasuki lagi satu pertandingan. Kata orang mana tua apa tumpahnya kuah kalau bukan ke nasi ya. Mungkin begitulah ya bakat-bakat daripada generasi yang memang punya bakat menyanyi ya. Jadi Jamal Abdillah sendiri, anak-anak beliau juga mengikuti jejak beliau bersama, dan juga Zaki. Jadi tak heranlah kalau nak buat sendiri ya, sign anak kepada Jamilul Hayat. Okey, Dayang Suhana, terima kasih Dayang Suhana bersama-sama kita. Katanya lama nak hantar WhatsApp. Ya, hantar sejak labah kan. Kalau ada masa, maklumlah mungkin sibuk kan. Moga sihat dan limpah kurnianya. Rezeki amin. Buat Kak Masna, siapa lagi tu? Justin, selamat hari jadi. Hari ini kah? Selamat hari jadi, selamat hari jadi. Selamat hari jadi Kak Masna. Semoga sihat sentiasa, dimurahkan rezeki, berjaya dalam apa jua yang dicebur. Terima kasih Dayang Suhana, anda juga dan teman-teman tasis sekeluarga. Semoga sentiasa dimurahkan rezeki, sihat selalu. Terima kasih sahabat-sahabat titik kita yang terus bersama sanakan FM bersama 1.30 minit. Tengah hari nanti berita Sabah FM. Okey, kita terus berjumpa dengan lagu seterusnya. Dengarkan dulu pesanan ini.

0: 谢谢
1: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Magsukul.
3: Paring panangan.
1: Ponsikau.
4: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.
5: Zoom!
6: What's cracking, everybody? This is Neo.
5: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: bersamamu. Tular Bah. Tular di media sosial, hangat di udara.
1: Hari Populasi Sedunia yang disambut 11 Julai setiap tahun menandakan peristiwa penting untuk meningkatkan kesedaran tentang isu penduduk global. Memasuki tahun ke-37, 2026 ini, Hari Populasi Sedunia terus mengetengahkan cabaran dan peluang kritikal berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, kesehatan reproduktif, kesaksamaan jantina dan pembangunan mampan. PBB secara rasmi memilih tema bekerjasama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Ia memberi tumpuan kepada hak dan pilihan golongan muda membentuk keluarga idaman, kesejahteraan belia terutama mengurangkan tekanan ekonomi dan kebimbangan masa depan serta kesaksamaan dalam membina dunia yang lebih adil untuk generasi masa kini.

0: terus.
1: Tahniah pejabat pendidikan daerah Sandakan atas penganjuran program yang cukup bermakna ini. Tidak ketinggalan, Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas akan mengadakan program Alpha Gen Talents at Kemas Peringkat Parlimen Libaran tahun 2026 pada 4 Julai ini di Maktab Rendah Sains Mara Tun Muhammad Fuad Stephen Sandakan. Acara utama program ini melibatkan Hufaz Cilik Digital Hero, e-sport, futsal, bola jaring, kid atletik dan bicara berirama. Wow, macam mana bicara berirama ini ya? Macam choral speaking mungkin kan? Program dilaksanakan sebagai platform strategik dalam melahirkan cilik pintar yang seimbang dari aspek intelek, sasiah dan kemahiran insaniah khususnya di kawasan Sandakan. Ia sekaligus menjadi penanda aras keberkesanan transformasi pendidikan awal Kemas. Tahniah Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Sandakan. Baiklah, terus berhubung dengan lagu seterusnya sebelum saya menutup tirai tugas saya petang ini di Zoom Sandakan FM.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

Sandakan di mana jua anda berada. Terima kasih bersama-sama Sari Cikri. For you cantik tu. Tetap maintain di Sandakan FM untuk edisi Zoom Sandakan FM hari ini 1 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih banyak-banyak. Semoga apa yang saya kongsikan sepanjang saya bersama-sama dengan anda menjadi satu maklumat yang

penting dan berguna untuk anda, ya. Dan terima kasih juga sahabat-sahabat di Cici, di WhatsApp, Sanakan FM yang bersama-sama saya. Terima kasih secara live tadi di Sanakan FM. Terima kasih banyak-banyak lah, ya. Dan teruskan kesetiaan anda bersama Sanakan FM, bersamamu. Dua petang nanti kita ada Zoom Hits. Dan tiga petang berita Sanakan FM. Dan sembang santai insyaAllah bersama dengan DJ Diman akan memani anda, ya, sehingga pukul 7 malam nanti. Dan terima kasih rakan-rakan penolong jurutera Semen Borhan, ya, Salma, siapa lagi, ya, Hasbi, siapa lagi, ya, Sarina, yang memani penyampai-penyampai Sanakan FM dari pagi tadi bersama Roger, Roger Sis, DJ N1 dan juga DJ Oz. Kita punya Roses dan juga saya di Zoom Sanakan FM. Dan selepas ini DJ Diman pula akan memani anda sampai 7 malam nanti. Kak setia di Sanakan FM, bersamamu. Sambunglah salam mesra, salam keriangan. Jumpa lagi. Saya tinggalkan anda dengan lagu Kasih Sayang ini, pasangan, pasangan pula, gandingan Nana, Siti Nurjana dan juga Kai Bahar, Satu Rasa. Kasih Sayang Sanakan FM, bersamamu. Bye bye. Assalamualaikum.

0: Fokus utama berita petang ini. KPDN batal arahan kawalan penjualan diesel bermula hari ini. Dua rumah musnah terbakar di Kampung Melayu. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nur Kisamat Kasim. Berita Sandakan FM, 1 Julai 2026. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN membatalkan serta merta arahan kawalan penjualan diesel. Termasuk had pembelian 50, 100 dan 150 liter di Sabah, Sarawak dan Labuan berkuat kuasa hari ini. Ketua Pengarah Penguat Kuasa KPDN, Dato' Azman Adam berkata, pembatalan itu susulan pengumuman Perdana Menteri mengenai penyeragaman harga diesel bersubsidi program budi diesel pada kadar RM2.10 seliter. Langkah ini juga selaras dengan pelaksanaan mekanisme baru pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard di stesen minyak yang bermula hari ini. KPDN yakin sistem baru ini akan memastikan pengagihan subsidi lebih bersasar, cekap dan memudahkan pengguna yang layak. Semua pengusaha stesen minyak di 3 wilayah berkenaan diminta mengambil maklum dan mematuhi arahan tersebut. Dua buah rumah jenis tidak kekal musnah sepenuhnya dalam kebakaran di Kampung Melayu, Batu Lapan Sandakan awal pagi tadi. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sabah dalam kenyataan memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan 6.17 pagi. Sebelum 13 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Sandakan dikejarkan ke lokasi, api berjaya dikawal dalam tempoh 20 minit iaitu pada jam 6.46 pagi menggunakan sumber air dari jentera. Tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan, manakala punca kebakaran masih dalam siasatan. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Berita seterusnya, Sabah bercadang menubuhkan sekretariat khas bagi menyelaras Tahun Melawat Sabah 2027. Pengerusi Lembaga Pelancongan Sabah, Dato' Johnston Bangkoy berkata, sekretariat itu akan menjadikan platform menyelaras kerjasama antara kementerian, agensi kerajaan dan pemain industri pelancongan, sekaligus memperkukuh penyelarasan persiapan menjelang kempen pelancongan negeri itu. Dato' Johnston berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pelancongan Sabah STB di Kota Kinabalu. Katanya, Tahun Melawat Sabah 2027 merupakan agenda penting negeri yang memerlukan pendekatan menyeluruh. Justru kejayaan kempen itu memerlukan komitmen bersama semua pihak agar manfaatnya dapat dinikmati sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi negeri. Beliau turut mencadangkan agar inisiatif itu dijadikan agensi rasmi kerajaan negeri bagi memacu pembangunan ekonomi Sabah. Berita cuaca. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 33 darjah Celsius. Angin dari arah timur ke timur laut bertiup selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. KPDN batal arahan kawalan penjualan diesel bermula hari ini. Dua rumah musnah terbakar di Kampung Melayu. Berita disunting Mazdan Yunus. Salam Malaysia Madani.

Rekan FM bersama mu. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat petang sedangkan. Terima kasih peranda yang masih lagi setia bersama kami di Rekan FM bersama mu. Edisi Rabu untuk petang ini 1 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Muharram 1448 Hijriah. Terus bertemankan saya DJ anda Iswadiman Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Sanakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Saya petang Malaysia. Saya atas sedangkan 3.17 minit petang. Info dibawakan kepada anda program aspirasi gemilang aspirasi impian bengkel pecutan SPM untuk meningkatkan prestasi pendidikan moral bersama unit sains sosial PPD Sandakan dan pemikir utama think tank pendidikan moral PPD Sandakan. Bagi tahun 2026 akan berlangsung pada 2 Julai 2026 ini di Sekolah Menengah Kebangsaan St. Mary Sandakan. Program bermula soal pukul 8.30 pagi hingga 1.30 hari ini akan disempurnakan perasmiannya oleh Pegawai Pendidikan Daerah Sandakan, Dato' Roslin Dato' Siabok, dan program dilaksana sebagai usaha meloncakkan pencapaian dan grade pelajar dalam mata pelajaran pendidikan moral bagi peperiksaan SPM. Dan antara yang dilaksana termasuklah memberikan pendedahan teknik menjawab dan pecutan akhir yang efektif kepada calon SPM. Jadi kepada pelajar-pelajar yang terlibat dalam program aspirasi gemilang aspirasi impian bengkel pecutan SPM 2026 ini, selamat berbengkel kami ucapkan kepada anda. Ada yang baru menjamu selera ketika ini, selamat menjamu selera kami ucapkan kepada anda. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, waktu solat fardu asar ialah pada pukul 3.40 minit petang nanti. Teruskan pertemuan kita bersama dengan dua buah lagu ST12 Putih-Putih Melati. Ini dia Yasmin Aziz, Crush untuk anda semuanya. Santai 37.

0: Sarakan FM bersamamu.
1: Pasukan Simpanan Tentera Laut PSTL Sandakan akan mengadakan pengambilan bakal pegawai dan prajurit muda PSSTL DM Siri 2 2026. Pada 25 Julai 2026 ini di bangunan PSTL Sandakan, Rumah Angkatan Tentera Arkad, Taman Samudra Batu 5 Sandakan. Jadi untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai pengambilan pasukan simpanan tentera laut PSTL Sandakan ini, bolehlah menghubungi talian 010-583-8927. Ulangi 010-583-8927. Juga info dibawakan kepada anda, Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas akan mengadakan program Alpha Gen Talents at Kemas Peringkat Parlimen Lebaran 2026 pada 4 Julai ini di Maktab Rendah Sains Maraton Muhammad Fuad Stephen Sandakan. Dan acara utama program ini melibatkan UFAS Chile, Digital Hero, E-Sport, Futsal, Bola Jaring, Kid Atletik dan juga Bicara Berirama. Program dilaksana sebagai platform strategik dalam melahirkan cili pintar yang seimbang dari aspek intelek, sahsia dan kemahiran isnadiah khususnya di kawasan Sandakan. Ia sekaligus menjadi penanda aras keberkesanan transformasi pendidikan awal Kemas. Oh ya, kepada anda yang baru saja mengikuti siaran kami di FM 90.1, anda bertemankan saya, DJ anda, Iswariman Syamsuddin. Dan mungkin ketika ini ada yang mendengarkan kami di atas jalan raya, ketika ini sedang memandu, mungkin dalam perjalanan dari Sandakan ke Kota Kinabalu, ke Lahadatu, ke Tawau, ke Kunak, ataupun ke Sempurna. Selamat dalam perjalanan, kami ucapkan doa kami semua tiba ke destinasi dengan selamat.

0: prestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Peralatan elektrik 5 bintang memberikan perjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Kekal bersama kami. Santai,
3: Sandakan FM. Selamat malam, assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat datang Sandakan, terima kasih penanda yang masih lagi setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu edisi Rabu untuk petang ini 1 Julai 2026. Sedar tak sedar? Dapat 15 Muharram 1448 Hijriah, 3:33 minit petang. Jabatan Pendidikan Daerah Sandakan akan mengadakan Majlis Anugerah Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPEN pada 4 Julai 2026 ini di Dewan SMK SMJK Tionghoa Sandakan. Dan majlis yang bermula seawal pukul 7:30 malam akan disempurnakan perasmiannya oleh Menteri Pendidikan Sains Teknologi dan Inovasi Sabah, Dato' James Ratib. Majlis juga dilaksana bagi memberi pengiktirafan kepada guru, pemimpin sekolah dan warga pendidikan yang cemerlang dalam kokurikulum, kepimpinan serta inovasi. Majlis ini turut menyaksikan penganjuran kejohanan bola sepak jemputan veteran, program ziarah warga pendidik futsal serta kejohanan bola tampar. Kita mengharapkan menerusi majlis ini akan dapat meningkatkan motivasi warga pendidik untuk terus mencapai kecemerlangan secara berterusan. Tahniah kepada warga pendidik di sekitar daerah Sandakan. Teruskan pertemuan kita menerusi sebuah lagu dari negara jiran kita Indonesia. Kita sedia aku sebelum hujan. Bagaimana pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Hujan itu satu rahmat daripada Allah SWT kepada kita. Apapun yang memandu, sentiasa berhati-hati. Utamakan keselamatan anak-anak yang berada dalam kereta anda. Doa kami semoga anda tiba ke destinasi dengan selamat.

0: Rohani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memudahkan urusan kita dan insyaallah sentiasa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Maksudnya, sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat dan sesungguhnya setiap orang akan mengikut apa yang diniatkan. Hadis riwayat Muslim. Sidang pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa sedar kesibukan seharian kita, kita banyak melakukan urusan adat kebiasaan berbanding ibadat seharian kita. Tapi tahukah kita, perkara itu boleh jadikan ia sebagai ibadat hanya dengan niat yang baik. Dan semulia-mulia niat, apa sahaja pekerjaan kita yang baik, iaitu niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala dan kerana Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikehendaki dari makna hadis ini, iaitu adat menjadi ibadat. Akhir sekali, saya mengajak kepada sidang pendengar, saudara dan saudari sekalian, sentiasa menjaga niat bermula kita bangun sehingga kita tidur semula, agar setiap perbuatan kita menjadi ibadat dan seterusnya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Yang studio.

0: Bersamamu.
1: Assalamualaikum sahabat sang Malaysia. Selamat datang sedekat. Sedikit perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang berlangsung di tiga buah negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan juga Meksiko, yang kini berada di fasa kala mati yang sangat mendebarkan. Setelah saingan peringkat kumpulan yang penuh kejutan melabuhkan tirainya, Hanan yang buat pertama kali menampilkan format 48 buah pasukan ini telah pun memasuki pusingan 32 terbaik pun round of 32. Semalam kejutan besar, pasukan gergasi tersingkir awal pusingan 32 terbaik hari ini melakar sejarah luar biasa apabila dua pasukan yang berada dalam kelompok 10 terbaik dunia tersingkir serentak menerusi penentuan sepakan penalti. Jerman yang ditunjukkan jalan keluarnya oleh Paraguay tewas penalti 5-3 selepas terikat satu sama. Dan ini merupakan kali pertama dalam sejarah Piala Dunia di mana Jerman tewas menerusi penentuan penalti. Kesian peminat Jerman ya. Okey, begitu juga dengan Belanda, terus tersingkir di tangan Maghribi. Tewas penalti juga 3-2. Selepas keputusan terikat satu juga, satu sama juga. Hasil ketangkasan penjaga gol Maghribi, Yasin Bono. Kesian Jerman sama Belanda ni. Apapun, sabar peminat Jerman, sabar peminat Belanda. Tersingkir oleh Paraguay, Jerman, manakala Belanda tersingkir oleh Maghribi. Keputusan perlawanan pusingan 32 setakat 30 Jun hingga 1 Julai ini, Perancis berjaya menewaskan Sweden 3-0, Norway menewaskan Ivory Coast 2 berbalas 1. Dan jadual tumpuan seterusnya pada hari Rabu hari ini, Amerika Syarikat melawan Bosnia Herzegovina, England melawan Republik Demokratik Kongo, Belgium melawan Senegal. Dan persaingan penjaring terbanyak kini semakin rancak diterajui oleh dua bintang hebat. Lionel Messi mendahului dengan 6 gol. Erling Haaland mengikut rapat di belakang dengan 5 gol selepas meledak gol penting menentang Ivory Coast. Itu dia antara sedikit perkembangan Piala Dunia FIFA 2026 yang ketika ini sedang berlangsung. Dan pastinya peminat-peminat Piala Dunia FIFA 2026 ini harap dapat bersabar, kerana sabar itu sebahagian daripada iman kita. Okey. Anda yang sedang santai minum petang bersama dengan keluarga anda, selamat santai minum petang bersama dengan keluarga anda. Yang sedang duduk di beranda kaki lima sambil mendengarkan saya, Iswari Iman Syamsuddin, selaku penyampai radio stesen Sandakan FM, bersamamu untuk petang ini, petang Rabu 1 Julai 2026, bersama dengan 5 Muharram 1448 Hijriah. Akan kami bawakan kepada anda sesuatu yang terbaik walau di mana jua anda berada. Anda yang baru tiba ke perbandaran Sandakan, selamat datang ke Sandakan. Kami ucapkan kepada anda, Sandakan adalah bandar kedua terpenting di negeri Sabah di bawah Bayu. Banyak menawarkan tempat-tempat yang menarik.

0: Saya sandarkan anda boleh berkunjung ke Kinabatangan, ke Beluran, ke Telupit, ke Tongod ataupun ke Paitang. Semua kawasan tersebut masuk dalam bahagian sandarkan. Oh ya, petang nanti jangan lupa 5.20 minit petang kita rancangan baru yang disediakan khas untuk anda.
1: Tular Bah.
0: Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara, akan dibawakan kepada anda soal pukul 5.20 minit petang nanti. Bersama dengan Eni Zakri dan juga Eni Govinda, ini dia masing-masing untuk anda semuanya. Santai 37.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Muat turun aplikasi Sarakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Sarakan FM, bersamamu.
2: Waktu sekarang tepat pukul 4 petang.

Berkafir bersama mu. Assalamualaikum. Selamat datang Malaysia. Selamat datang sedangkan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Selangkara Fem bersama mu. Edisi Rabu untuk petang ini 1 Julai 2026 bersama dengan 15 Muharram 1448 Hijriah. Jam yang kedua ini nantikan pukul 4.30 minit petang untuk mengikuti berita Sabah FM. Apa pun disampaikan kepada anda, lagi info yang kami akan bawakan secara berterusan. Okay, wadah pengetahuan kita bersama. Ketika ini Malaysia keluarkan pasport Malaysia antarabangsa PMA struktur baharu yang dikenalkan dengan dilengkapi 94 ciri keselamatan berbanding hanya 49 ciri keselamatan sebelum ini. Dan penambahbaikan ini bukan saja dibuat semata-mata untuk kelihatan lebih moden, tetapi bagi memastikan pasport negara terus berada pada standard keselamatan yang tinggi, lebih sukar dipalsukan serta kekal diyakini dan dihormati oleh pihak berkuasa di seluruh dunia. Yang pastinya matlamat kita jelas, kita mahu setiap rakyat Malaysia memiliki dokumen perjalanan yang bukan saja lebih berkualiti dan tahan lama, tetapi juga menawarkan tahap keselamatan terbaik mengikut perkembangan teknologi masa kini. Dan pada masa yang sama, ditegaskan juga bahawa tiada keperluan untuk tergesa-gesa rakyat Malaysia menukar pasport sekiranya pasport sedia ada masih lagi sah digunakan. Dan pasport tersebut boleh digunakan sehingga tamat tempoh. Dan apabila tiba masanya nanti, anda akan menerima pasport baru dengan ciri keselamatan yang dipertingkatkan. Itu dia sedikit info kepada anda mengenai pasport Malaysia. Sebelum ini kerajaan memperkenalkan MyCard yang baharu juga dilengkapi dengan pelbagai ciri keselamatan. Tak bertuahkah tinggalnya di Malaysia? Sangat bertuah sebenarnya. Dan seharusnya kita bangga menjadi rakyat Malaysia kerana pasport antarabangsa kita cukup terkenal di mana-mana negara di seluruh dunia. Pada kakak-kakak kita di rumah, abang-abang kita di rumah yang sedang membantu menyiapkan kerja sekolah anak-anak anda ataupun adik-adik anda, selamat menyiapkan kerja sekolah adik-adik anda ataupun anak-anak anda. Macam kami yang masih lagi bertugas sebagai penjawat awam ni, yang mungkin tak dapat membantu anak-anak menyiapkan kerja sekolah, tetapi sebelum malam nanti insyaAllah kita akan bantu anak-anak. Bukan saja menyiapkan kerja sekolah, juga membantu mereka untuk mengulang kaji pelajaran. Kalau kesempatan, boleh juga mengajak mereka untuk mengaji bersama. Itulah tugas kita sebagai bukan juga orang tua, tapi orang dewasa. Orang yang dah mempunyai keluarga ataupun mereka yang mempunyai tanggungjawab. Diteruskan lagi pertemuan kita petang ini bersama dengan dua buah lagu Ivan 17. Jangan Paksa Rindu. Ini dia Adira Syuhaimi. Sayang, orang sama untuk anda semuanya. Selangkan FM bersamamu.

0: Besar di Bawah Bayu.
1: Julukan Negeri Sabah sebagai Land Below the Wind atau Negeri di Bawah Bayu sebenarnya diambil dari tajuk sebuah buku yang ditulis Agnes Newton Kidd pada tahun 1939 di rumahnya di Jalan Istana Sandakan. Selain rumah Agnes Kidd, daerah Sandakan juga amat sinonim dengan pusat pemuliharaan orang utan di Sepilo, Pulau Penyu, Guah Gomantong, pusat pemuliharaan beruang madu, Taman Peringatan Perang, aktiviti penerokaan di Sungai Kinabatangan, Taman Semula Jadi Pengakap dan pelbagai lagi tarikan kepada pelancong dalam dan luar negara.
0: Lensa di Bawah Bayu.
2: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa

Selamat bersama. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat datang. Baru berlalu 20 lagu saya orang sama Dira Zuhaimi dan juga Jangan Paksa Rindu Ivan Seventeen terus membawakan kita ke pukul 4.13 petang. Kita di antara rakan-rakan kita yang ketika ini sedang menjaga anak demam. Dan ketika anak demam, bilakah kita perlu rasa risau? Okey, kalau anda mendapati anak anda demam, tanda-tanda amaran. Mungkin kalau anda melihat anak anda terlalu lemah atau mengantuk, kurang minum atau kurang kencing, sentiasa muntah berulang, nafas laju atau sukar bernafas, ruam atau pendarahan, sakit perut kuat, bayi bawah 3 bulan, suhu 38 darjah Celsius ke atas, anak nampak lain macam, itulah yang anda perlu risau. Jika ada tanda-tanda amaran tersebut, bawalah segera anak anda ke klinik ataupun ke hospital yang berdekatan dengan anda untuk mendapatkan rawatan bagi mengelak berlakunya sebarang kejadian yang mungkin kita tidak jangka akan berlaku kepada anak kita ketika demam. Kata orang dalam kesan anak, lebih baik datang awal dan beritahu tidak serius daripada datang lewat ketika keadaan sudah merosot. Ya, janganlah datang kalau keadaan anak itu tidak serius. Datanglah ke hospital berdekatan ataupun ke klinik swasta yang berhampiran dengan anda. Jangan tunggu sampai terlalu serius. Oh ya, anda masih lagi bertemu dengan saya di Janda Iswadi Mansyamsuri hingga ke pukul 7 malam nanti. Sekali lagi saya nak maklumkan kepada anda, nantikan pukul 5.20 petang untuk bersama dalam rancangan Tular Bah, Tular di Media Sosial, Hangat di Udara. Teruskan pertemuan kita bersama dengan dua buah lagu Nadira Bukan Lagi Kita. Ini dia Wings, saya Bilusi. Untuk anda semuanya hanya di Sedekat FM bersamamu.

0: aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM, bersamamu.
1: Relax bersama kami di Santai.
2: Santai.
1: Santai. Sandakan FM bersamamu. Sebentar lagi, berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
3: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Pelaksanaan budi diesel di Sabah perlu fleksibel. Sabah perkukuh tadbir urus biodiversiti dan agenda bioteknologi. Salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya Rita Alisius Malik dalam berita Sabah FM.

jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda. Bersihkan penapis perhawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Santai, kenangan dengan lagu-lagu retro. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sarakan FM bersamamu.
1: Selamat FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat datang dan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Selamat FM bersamamu edisi Rabu untuk petang ini. 7 Julai 2026, 15 Muharram 1448 Hijriah. Pukul 4.43 minit petang. Kepada anda yang baru saja menyelesaikan tugas anda untuk hari ini, khususnya kepada rakan-rakan penjual awam kita, selamat menyelesaikan tugasan anda sawal pukul 4.30 minit petang tadi. Ada yang tamat tugas sawal pukul 5 petang, ada juga yang tamat tugas sawal pukul 5.30 petang dan juga 6 petang. Apapun, terima kasih atas khidmat anda ditaburkan kepada negara kita Malaysia yang kita cintai. Ada yang sedang minum petang, selamat minum petang kami ucapkan kepada anda. Menyusul santai kenangan untuk petang ini bersama dengan dua buah lagu Dato' Sri Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih. Ini dia Chris, lagu cendrawasih untuk anda semuanya dalam santai kenangan.

0: Santai Kenangan 4.30 petang hingga 7 malam. Santakan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi utama 5 petang.

0: Satu Jiwa, Sejuta Soraka. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Gotong royong sememangnya sinonim dengan masyarakat luar bandar. Sejak turun-temurun, gotong royong merupakan satu budaya masyarakat luar bandar dalam melaksanakan sesuatu kerja yang berat, terutama dalam bidang pertanian. Bak kata pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ini kerana amalan gotong royong dapat memupuk semangat perpaduan dan kerjasama, mengeratkan silaturahim dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan kepercayaan yang sememangnya sudah sebati sejak sekian lama. Salam perpaduan daripada RTM, teman setia anda.
2: Bersamamu mengimbau nostalgia, nostalgia. Santai kenangan. Sanakan FM bersamamu.
3: Assalamualaikum sahabat sang Malaysia. Sahabat Sanakan, terima kasih beranda yang masih lagi setia bersama kami di Sanakan FM bersamamu edisi Rabu untuk petang ini 1 Julai 2026 bersama dengan 15 Muharram 1448 Hijriah. 5.15 petang kepada anda yang sedang dalam perjalanan menuju ke rumah masing-masing. Selamat dalam perjalanan kami ucapkan kepada anda. Santai bersama kami hanya di frekuensi FM 90.1 ataupun menerusi persimpangan RTM klik. InsyaAllah sama pukul 5.20 minit petang nanti dibawakan kepada anda tular bah. Tular bah, tular di media sosial, hangat di udara. Dibawakan kepada anda dua buah lagu Dato' Sri Siti Nurhaliza. Lili ni dia Liza Hanim. Yalah aku pergi untuk anda. Santai kenangan.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

Santai Kenangan 4.30 petang hingga 7 malam. Santai FM bersamamu. Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: tular di media sosial hangat di udara.
1: Selamat FM bersama kamu meneruskan pertemuan kita menerusi tular bah tular di media sosial hangat di udara untuk bahan yang kedua petang ini. Mengenai pasport Malaysia antarabangsa versi baharu. Wow, apa cerita mengenai pasport Malaysia antarabangsa versi baharu ini? Ini antara cerita yang paling tular minggu ini mengenai pelancaran pasport Malaysia antarabangsa versi baharu, yang mana pasport ini hadir dengan 94 ciri keselamatan bertaraf antarabangsa bagi memperkukuh keselamatan dokumen perjalanan negara. Dan di media sosial, ramai netizen memuji reka bentuk baharunya yang lebih moden dan eksklusif. Ada yang sudah tidak sabar untuk memperbaharui pasport masing-masing, dan langkah ini dilihat mampu meningkatkan keyakinan terhadap keselamatan dokumen perjalanan Malaysia serta memudahkan urusan rakyat ketika ke luar negara. Saya pun tak sabar nak perbaharui pasport antarabangsa saya. Antara penambahbaikan yang menjadi perhatian selain 94 ciri keselamatan baru tersebut adalah reka bentuk dalaman yang lebih moden dengan elemen identiti Malaysia. Dan di media sosial pula, ramai rakyat Malaysia berkongsi mengenai reka bentuk pasport baru yang lebih cantik dan eksklusif berbandingan dengan pasport versi lama. Perbincangan mengenai bila mereka boleh memohon pasport baru. Dan menyuarakan rasa bangga kerana pasport Malaysia terus diiktiraf antara pasport yang mempunyai akses perjalanan yang baik di dunia. Itulah apa yang patut kita banggakan, ialah menjadi seorang warga Malaysia kerana pasport Malaysia terus diiktiraf sebagai antara pasport yang mempunyai akses perjalanan yang luas di serata dunia. Kita meneruskan lagi pertemuan kita menerusi tular bah hangat tular di media sosial hangat di udara untuk petang ini bersama dengan dua buah lagu, lagu bersama Hati Tasrif, lagu yang berjudul Cinta Dangdut. Ini dia Norshil Amin, Aku Sudah Jatuh Cinta, untuk anda semuanya hanya di Santai Kenangan Sandakan FM bersamamu.

0: berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Santai kenangan dengan lagu-lagu retro. Let's go. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Click di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sarakan FM bersamamu. Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: tular di media sosial hangat di udara.
1: Saya FM bersama mu tular batular di media sosial hangat di udara. Dapat pukul 5.43 minit petang. Saya bawakan kepada anda satu lagi isu yang tular di media sosial hangat di udara. Isu keselamatan cyber dan had umur media sosial 16 tahun. Susulan pembentangan rang undang-undang RUU Jenayah Cyber 2026 di Dewan Rakyat oleh Timbalan Perdana Menteri. Warga Maya rancang meminjamkan fasa baru ekosistem digital Malaysia. Di mana kawalan ketat terhadap penyebaran imej intim digital termasuk manipulasi kecerdasan buatan AI mendapat sokongan padu. Netizen juga masih hangat memperkatakan penguatkuasaan sekatan akaun mandiri bagi remaja di bawah umur 16 tahun melalui Akta Keselamatan dalam Talian ONSA. Bapa umumnya menyokong usaha ini bagi mengekang kes pengantunan seksual ataupun sexual grooming, manakala golongan remaja mula meluahkan keresahan mengenai mekanisme pengesahan umur yang bakal dilaksanakan di platform media sosial ini. Itu antara isu keselamatan, isu yang tular-tular di media sosial hangat di udara. Isu keselamatan cyber dan had umur media sosial 16 tahun. Sekarang kalau anda belum mencapai umur 16 tahun, tidaklah boleh dibukakan akaun media sosial. Pastikan mereka berusia 16 tahun dan ke atas. Itu antara tiga isu yang dibawakan menerusi Tular Bah, Tular di media sosial hangat di udara. Untuk siaran 1 Julai 2026 hari ini Rabu bersama dengan 15 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih rakan penerbit Asnita Sulaiman yang menyediakan skrip bahan Tular Bah, Tular di media sosial hangat di udara. Meneruskan pertemuan kita menerusi dua buah lagu Siti Fairuz, Bila Cintaku Sebut Namamu. Ini dia Eva, Bulan Cinta untuk anda semuanya hanya di Sandakan FM bersamamu.

0: Dengarkan Santai Kenangan setiap hari 4.30 petang hingga 7 malam. Santai Kenangan di Sanakan FM bersamamu.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: tertular di media sosial hangat di udara. Santai Kenangan. Santai Kenangan.
1: Seragam FM bersamamu waktu sekarang tepat pukul 6 petang.

0: Percayalah, memberi kemaafan sangat berkesan untuk menenangkan diri anda. Bukan itu sahaja, kemaafan juga membolehkan anda belajar sesuatu atau mengambil pengajaran daripada situasi tersebut. Kemarahan dan dendam dapat diatasi dengan ketenangan yang ada pada diri anda. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.
1: Santai Kenangan setiap hari 4:30 minit petang hingga 7 malam. Santai Kenangan.

Assalamualaikum, selamat datang Malaysia. Selamat datang Senakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Senakan FM bersama mohon untuk petang ini, petang Rabu 1 Julai 2026. Sama dengan 15 Muharram 1448 Hijrah. Lalu rancangan Tular Bah, tular di media sosial hangat di udara, yang diterbitkan oleh rakan setugas Asnita Sulaiman. Salah rancangan Tular Bah, tular di media sosial hangat di udara, akan udah ke udara lagi pada waktu dan hari yang sama minggu hadapan. Selamat santai kepada anda yang sangat santai ketika ini, anda yang baru tiba ke rumah masing-masing, selamat tiba ke rumah anda. Dan pastikan walaupun anda terasa penat, anda sentiasa melemparkan senyuman kepada anak-anak anda, kepada isteri anda yang sentiasa menantikan kepulangan anda daripada menyelesaikan tugas sepanjang hari ini. Teruskan pertemuan kita menerusi Santai Kenangan untuk petang ini bersama dengan dua buah lagu, Lestari Cinta Itu Ketawa dan Air Mata. Ini dia Atomic Power, Sinar Matamu. Nantikan pukul 6.26 ini petang untuk azan maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh Puan Hajah Cik Aminah Cik Awang. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Al-Mu'minun ayat 51 hingga 59 dengan diikuti terjemahannya.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang dirjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Ya.

wahai Rasul-Rasul, makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal dan kerjakanlah amal-amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.

Dan sesungguhnya agama Islam ini ialah agama kamu, agama yang satu asas pokoknya, dan akulah Tuhan kamu. Maka bertakwalah kamu kepadaku.

Kemudian umat Rasul-Rasul itu berpecah belah dalam urusan agama mereka kepada beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan bergembira dengan apa yang ada pada mereka.

Bermakna bahawa dengan yang demikian, kami menyegerakan untuk mereka pemberian kebaikan. Tidak, bahkan mereka tidak menyedari hakikatnya yang sebenar.

Terima kasih kan. Terima kasih kerana masih bersama kami di Serangan FM bersamamu. So, petang ini dah pun pukul 6.39 minit petang. Lalu lagu persembahan Rabani, lagu yang berjudul Al-Malikul Haqqul Mubin. Santai, lebih kurang 16 minit saja lagi kami akan bersiaran bersama anda untuk hari ini, hari Rabu 1 Julai 2026, 15 Muharram 1448 Hijriah. InsyaAllah sewaktu pukul 7 malam nanti kami akan berhenti siaran, akan meneruskan siaran sambung siar dari Sabah FM hingga ke pukul 6 pagi esok.

0: Kenangan Santai Kenangan.
1: Gotong royong sememangnya sinonim dengan masyarakat luar bandar. Sejak turun-temurun, gotong royong merupakan satu budaya masyarakat luar bandar dalam melaksanakan sesuatu kerja yang berat, terutama dalam bidang pertanian. Bak kata pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ini kerana amalan gotong royong dapat memupuk semangat perpaduan dan kerjasama, mengeratkan silaturahim dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan kepercayaan yang sememangnya sudah sebati sejak sekian lama. Salam perpaduan daripada RTM, teman setia anda.
2: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita, tapi sebab rasuah ianya kekal begini.
3: Negara semakin maju, tapi disebabkan rasuah kami terus ketinggalan.
4: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya, tapi rasuah merosakkannya.
5: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
6: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
7: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

0: mengimbau kenangan lalu.
1: Hari ini kau datang, dia yang tersenyum buatku senang.
0: Menyingkap memori.

0: mengiringi perjalanan.
1: Janganlah engkau sebut lagi
0: Malar Segar.
2: Bila

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu.

Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima oleh-Mu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang Maha Mulia, Maha Pengampun, Maha Gagah Perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wala takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Kembali bersama Kak Aci dalam Simfoni Tetap di Hati. Kak Aci kasih kongsi dulu info cuaca untuk malam ini yang mana dikeluarkan oleh Malaysia dan dijangka rob petir, hujan lebat dan angin kencang berlaku di pantai barat Ranau, Tawau Lah Datu, Sandakan, Teluk Pekina, Batangan, Beluran, Kudat, Kota Maruru dan Kitas sehingga 9 malam ini. Dan bagi anda yang ingin mengetahui keadaan cuaca di tempat anda, muat turun aplikasi My Cuaca. Baik, diharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan. Teruskan bersama kami, okey, di Sabah FM Bagus Bar.

dan mahu jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Itu dia Kami Kaza dengan Beri Aku Cinta. Harap lagu tadi masih melekat di hati anda. Sekarang kita teruskan dengan satu lagi lagu yang penuh rasa daripada Ilya Guntapit, Inilah Aku Masih Cinta. Kita layan dulu lagu ini sebelum kita dengarkan berita 7.30 malam ini yang akan membawakan perkembangan semasa. Terus bersama kami di Sabah FM Bagus Bah.

0: Gusma. Gusma.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Pelaksanaan budi diesel yang bermula hari ini disifatkan sebagai langkah tepat dalam usaha kerajaan menstruktur semula subsidi bahan api negara. Bagaimanapun, pelaksanaannya di Sabah perlu lebih fleksibel bagi memastikan bantuan benar-benar sampai kepada golongan yang memerlukan. Pensyarah Kanan Ekonomi Universiti Malaysia Sabah, Dr. Muhammad Isa Abdul Jalil berkata, subsidi bersasar penting untuk menjamin kemampanan fiskal negara. Namun pelaksanaannya perlu mengambil kira realiti sosioekonomi dan faktor geografi di Sabah. Menurutnya, penggunaan kenderaan pacuan empat roda berkuasa diesel bukan pilihan, sebaliknya satu keperluan khususnya di kawasan pedalaman berikutan keadaan jalan serta jarak perjalanan yang jauh. Sebab itu, kerajaan disarankan menyediakan mekanisme rayuan yang lebih mudah dan fleksibel bagi membolehkan penduduk luar bandar mendapatkan kuota subsidi tambahan mengikut keperluan. Sementara itu, pelaksanaan budi diesel mampu mengurangkan ketirisan subsidi di samping memperkukuh kedudukan fiskal negara. Menurut Koordinator Pasca Siswaza UiTM Sabah, Dr. Taufik Abdul Karim, subsidi bersasar itu juga memastikan bantuan disalurkan kepada golongan yang layak. Namun katanya, kesan pelaksanaan dijangka berbeza di Sabah dan Sarawak berikutan faktor geografi, jarak perjalanan yang jauh serta kebergantungan sektor pertanian, penternakan dan pengangkutan darat terhadap kenderaan diesel. Tambah beliau, keadaan infrastruktur jalan raya di luar bandar yang masih terhad menyebabkan ramai penduduk Sabah bergantung kepada kenderaan pacuan empat roda yang menggunakan lebih banyak diesel. Sebab itu, kerajaan disarankan menilai impak pelaksanaan budi diesel dalam tempoh 6 hingga 12 bulan termasuk mempertimbangkan penambahan kuota subsidi bagi Sabah dan Sarawak jika kos sara hidup serta kos operasi perniagaan terus meningkat. Paspor Malaysia Antarabangsa PMA akan terus dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi memastikan dokumen perjalanan itu kekal selamat, sukar dipalsukan dan memenuhi piawaian antarabangsa. Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syaban berkata, walaupun tiada kes pemalsuan paspor dikesan setakat ini, ciri keselamatan perlu dikemas kini secara berkala bagi mengelakkan ia diketahui dan dieksploitasi pihak tidak bertanggungjawab. Menurut beliau, kali terakhir rekaan baharu pasport diperkenalkan pada 2016 sebelum penambahbaikan kecil dilakukan pada 2023. PMA versi baharu kini dilengkapi 94 ciri keselamatan termasuk hologram, imej pendam, cetakan pelangi, cetakan ultra ungu, UV, chip biometrik serta bahan polikarbonat yang dipertingkatkan. Fasa pertama pengeluaran pasport baharu itu bermula hari ini di 14 pejabat pengeluar pasport termasuk Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya, KLIA dan beberapa UTC terpilih di seluruh negara. Orang ramai dijemput menyertai program KK Sunset Ride 2026 sempena program KK Komuniti Sejahtera 2.0 yang akan berlangsung Sabtu ini di KK Central bermula 4 petang. Program anjuran Dewan Bandaraya Kota Kinabalu menerusi Jabatan Pelancongan dan Kesejahteraan Masyarakat menggabungkan aktiviti rekreasi berbasikal, amalan gaya hidup sihat serta semangat kebersamaan komuniti sambil menikmati panorama matahari terbenam di sekitar bandaraya. Penganjuran program ini juga bertujuan menggalakkan masyarakat membudayakan gaya hidup aktif, menghargai alam sekitar serta mempromosikan Kota Kinabalu sebagai bandar raya sihat, aktif dan lestari. Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada Urus Setia di talian 013-603-3004 atau 014-652-6979. Warga KK dialu-alukan hadir bersama keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan program itu. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ewal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Kota Belud 101.5 FM.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah dan gerun dengan siksaanmu tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.

yang berlayar di lautan telah ramai kapal karam di dalamnya. Andai muatan kita adalah iman dan layarnya takwa,

Kembali tetap di hati, kembali bersama Kak Kaci. Kepada yang sedang berehat di rumah, semoga malam ini menjadi waktu yang tenang untuk meluangkan masa bersama keluarga dan insan tersayang. Terima kasih juga kerana memilih kami sebagai teman malam anda. Teruskan bersama, okey, untuk hiburan terbaik yang akan menemani malam anda.

ini aksi Piala Dunia FIFA 2026 memasuki pusingan 32 terbaik. Tepat jam 12.30 malam, England bertemu Congo. Kemudian jam 4 pagi, Belgium menentang Senegal. Dan jam 8 pagi nanti Amerika Syarikat berdepan Bosnia Herzegovina. Pilih pasukan pilihan anda dan selama menyaksikan aksi penuh debaran. Kasih sedia apapun, okey? Semoga pasukan dan anda melangkah ke pusingan seterusnya. Apapun, terima kasih setia bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi. Bakat Hype terbitan Seksyen Hiburan dan Music akan menemani anda. Selepas ini, Hafrina pula akan menemani malam anda dalam varian lebih lagu, lebih santai selepas utama 9 malam.

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei.

0: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar Sabah FM, tidak kira di mana juga anda berada. Dan kini anda semua sedang mendengar rancangan Bakat Hype, ada di mana-mana saja bah. Dan kami akan menemani anda setiap minggu bersiaran selama 30 minit melalui Sabah FM Bagus Bah. Okey, bakat jemputan kami minggu ini adalah Belinda dan Dexter.
1: Hai.
0: Apa khabar Belinda dengan Dexter? Sihat juga?
1: Bagus, sihat juga.
0: Dexter, macam mana?
2: Masih sihat.
0: Okey, sebelum kita pergi lagu yang pertama, Belinda sekarang ni bekerja kah, menyanyi kah, atau full time singer kah, macam mana?
1: Saya guru tadika di Yayasan Sabah.
0: Guru tadika, comel-comel lah semua budak-budak ni kan.
1: Ya.
0: Dexter pula macam mana?
2: Saya sekarang ni full time student, meneruskan pengajian saya di Universiti Malaysia Sabah. Jurusan saya perhutanan.
0: Apa yang mendorongkan Dexter untuk ambil perhutanan ni?
2: Memang minat dari dulu.
0: Masuk
2: hutan. And then yang saya paling minat ni kalau jungle trekking lah.
0: Mesti kau suka hiking ni kan?
2: Dululah.
0: Sekarang ni dia suka meneroka hutan dengan secara santai. Orang bilang selalunya kan orang akan healing di tepi sungai, dia pergi laut. Saya rasa si Dexter ni pergi healing kan? Pergi hutan dia healing kali ni.
2: Betapuk dia bilang. Bertabuk di hutan.
0: Okay. Dan sangat unik, kita ada guru tadika dan kita ada juga seorang pelajar perhutanan. Jadi kita tidak mau buang masa. Mari kita dengarkan lagu yang pertama daripada Belinda. Tajuk lagu dia yaitu Piano in the Dark. Dipersilakan.

0: lagu R&B soul kan, ya kah Bel?
1: Music dia memang
0: jiwa kau lah.
1: Saya suka lah dia punya music.
0: Kau suka music dia?
1: Actually baru dengar juga tuh, tapi terus macam jatuh hati terus dengan tuh music kan.
0: Baru berapa hari kau dengar tuh lagu tuh?
1: Adalah dalam satu minggu, dua minggu begitu.
0: Macam mana kau terjumpa lagu ini? Secara time kau kena call mau bawa pergi Bakat Hype kan, terus berhabis mencari lagu kah? Atau memang kau pernah dengar sudah lagu ini?
1: Saya kan selalu driving.
0: Oke.
1: On the way balik, mesti mau dengar-dengar lagu kan di kereta.
0: Mesti tuh, harus tuh.
1: Ya. Jadi saya suka lah cari-cari lagu yang saya belum dengar. Tapi saya suka yang lagu yang dulu-dulu.
0: Lagu yang dulu-dulu. saya ya, curious. Dulu. Bila si Bel cakap lagu yang dulu-dulu nih kan, yang berapa dulu dia nih? Berapa jauh dulu dia?
1: Feel vibe-vibe dia begitulah.
0: Vibe-vibe yang macam Piano in the Dark lah nih kan. Kalau tidak silap saya ada buat sedikit research pasal ini Piano in the Dark. Dia ini lagu dalam lingkungan 80-an.
1: Oh. Ya.
0: Tapi bila dengarkan dia tidak macam 80-an.
1: Iya, iya, betul.
0: Ya. Bukan semua orang boleh masuk R&B soul tau. Bukan senang R&B soul. Jadi saya curious dalam banyak-banyak episode kami, saya rasa ini first time keluar lagu R&B soul.
1: Oh.
0: Ya. Jadi thank you Bel sudah membawakan lagu
1: juga.
0: Ini. Ya.
1: Syukur juga dapat nyanyi dengan pemusik dari RTM.
0: Terima kasih juga dengan bakat kamu. Oke, mari kita teruskan bersantai. Dan sekarang nih giliran Dexter pula dengan lagu dia.

0: saat kau hadir. Dan anda masih lagi bersama-sama dengan kami dalam rancangan Bakat Hype. Ada di mana-mana saja, Babel. Saya mau tanya, mula tertarik dengan seni musik ni agak-agaknya bila?
1: Kalau saya dari kecil lah start nyanyi. Yang saya ingat-ingat macam dari tahun 3.
0: Wah, tahun 3 adalah 9 tahun. Dexter pula macam mana? Dari umur berapa?
2: Umur tu saya teringat lah. Kalau terdedah dari awal. Tapi kalau betul-betul minat daripada choir dulu, mungkin choir darjah 5 start masuk choir. And then selepas itu dengar-dengar lagu saya tidak sudah menyanyi. Ya, habis SPM baru saya coba beranikan diri. Itu tahun 2013-14. Baru saya coba on stage.
0: Coba on stage lah. Kau masih ingat gak kau punya percobaan itu kan? Next stage tu di mana, bila?
2: Oh, okay. Percobaan next stage di pentas orang kahwin. Jadi lagu apa tu?
0: Apa lagu kau itu?
2: Tapi kanda buat lupa ku merana.
0: Iya.
2: Hati luka. Oh,
0: jarang orang lelaki nyanyi kira luka. Selalu perempuan yang nyanyi. Mesti orang terhibur nih pas aku nyanyi ini kan.
2: Terhibur ketawa.
0: Ada peminat kah? Ada peminat bagi buka?
2: Saya pun tidak ingat waktu itu.
0: Oke, kita mau teruskan dengan lagu seterusnya dengan Bel. Dengan tajuk lagu dia.

masih lagi sedang berlangsung dalam Bakat Hype, ada di mana-mana saja, ba. Jadi kepada pendengar-pendengar radio di luar sana, kamu bolehlah menonton siaran video Bakat Hype melalui Facebook page Combo RTM Sabah yang akan disiarkan setiap Ahad. Jadi kalau kamu mau tahu jam berapa, kamu jenguk-jenguklah kami punya page Combo RTM Sabah. Dan juga jangan lupa follow, like, share, subscribe Facebook page section hiburan dan muzik. Sekalilah juga Combo RTM Sabah. Oke? Okay? Kami ada di Facebook, di YouTube, Instagram dan TikTok. Dan selain daripada info hiburan, kamu juga boleh dapatlah info-info yang terkini, info-info pengumuman awam begitu, supaya kamu tidak ketinggalan dengan apa-apa yang terkini daripada kami. Okeylah, kita ada masa lagi, jadi kita mau terus berhibur dengan Bell dan juga Dexter, tapi kita

terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program Pakat Hai. Terima kasih juga Dexter dan Bell sebab sudi meluangkan masa kamu. Saya harap kita dapat berkolaborasi lagi di masa yang akan datang. Saya Evelyn, semoga Anda terhibur dan bersemangat bersama kami. Pakat Hai ada di mana-mana saja, Bah. Terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Sampai kita jumpa lagi di episode yang akan datang, dan terimalah lagu terakhir daripada Bell dan Dexter.

0: sebentar lagi. Utama 9 malam.
1: Bagus, Pak.

Telkomsel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 negara Arab. Rekod perharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

anda yang terus setia bersama Sabah FM. Dan tidak lupa juga terima kasih buat rakan kita DJ Kakachi yang telah pun bersama dengan anda semua dalam simfoni tetap di hati. Okey, temani Afrina bermula pukul 9 hingga 12 tengah malam nanti untuk varian lebih lagu, lebih santai, slot kuasa 3.

Kunci nama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

yang sedang bekerja, yang sedang beristirahat di rumah ketika ini, apapun yang kamu lakukan, harap semuanya dalam keadaan yang sihat selalulah. Dan sentiasa berbahagia sambil layan Sabah FM. Dan jangan lupa untuk segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai ini, slot kuasa 3, anda yang menentukan lagu yang mana Hafrina akan mainkan. Okey? Kamu hantarkan permintaan lagu kamu di Facebook Sabah FM. Ada gambar Hafrina tu, cari di sana, komen di sana. Dan juga boleh hantarkan di WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Okey, minta sajalah apa lagu kamu. Kalau di Facebook tu kamu boleh tag lah lagu tu ditujukan untuk siapa. Untuk siapa kawan-kawan kamu, kamu tag siapa nama orang. Berapa ramai pun tag lah, suka hati kamu, okey. Baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama. Seperti biasa, tepat pukul 10 malam, kita ada berita Sabah FM.

untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026

kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa,

0: Maka anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

tidaklah terlalu orang belakang macam terlalu awal pun mau bangun tu pun terlalu lewat. Saya rasa kalau tidur tadi lepas isyak tu pukul 10.45 bangun, okey sudah tu. Sebab apa dia mau bangun 10.45? Pasal malam ni ada perlawanan pukul 11 nanti. England menentang Democratic Republic of Congo. Dan juga nanti pula pukul awal pagi pukul 3. Belgium menentang ini apa ni ya? Nanti calon pula Afrina kan sebut. Afrina, kerja pada pandai bilang. Salah sebutan sudah tu. Okey. Kalau tengok nanti akan menentang Senegal, Belgium menentang Senegal dan juga USA akan menentang, kalau kita tengok Bosnia and Herzegovina pukul 8 pagi. Itu okeylah. Mungkin sudah sampai di pejabat kan. Kalau tidak mengganggu tugasan anda di pejabat, bolehlah tengok melihat klik. Tapi kalau rasanya akan mengganggu tugasan, tengoklah yang rekaman semula ya. Okey, jadi jangan orang-orang disebabkan bola nanti kerja anda terabai pula. Jadi jangan lupa pukul 11 nanti sama-sama kita tengok perlawanan antara England menentang Democratic Republic of Congo pukul 11 malam nanti dan pukul 3 pagi dan 8 pagi juga ada perlawanan itu pada 2 hari bulan Julai lah kan, hari ini 1 Julai. Baiklah kepada anda semua. Di mana pun kamu berada, pasti kena dapat rehat yang cukup. Orang bilang, biar tengok-tengok bola juga, tapi rehat kena cukup, tidur tu kena mencukupi. Okay, 7 hingga 8 jam ataupun 6 hingga 8 jam lah macam tu. Okay, baiklah apa-apa kepada anda semua, nanti akan kongsikan lagi apa-apa info untuk kita kongsi bersama untuk malam ini. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: kerja perangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi lag kelas dunia.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.

yang bergelir dia. Gitu lagu tuh popular kan waktu dulu waktu bercinta cinta. Oh, itulah lagu yang paling wush, men. Sudah tahu kecewa, layan juga lagu begitu. Okay, lain cerita untuk hari ini bermula 1 Julai. Perkara penting yang kita semua perlu tahu. Yang mana perubahan penting untuk ini adalah perubahan penting untuk pengetahuan kita bersama lah. Yang mana pasport Malaysia berwajah baharu. Okay? Dan beberapa inisiatif dan penambahbaikan baru dilaksanakan bagi memperkukuh penyampaian perkhidmatan kerajaan. Yang mana ini akan meningkatkan tahap keselamatan, memperluas manfaat kebajikan serta memperkemas sistem penyampaian kepada rakyat. Jadi antara yang perlu kita beri perhatian iaitu pasport Malaysia baru dengan reka bentuk baru serta 94 ciri keselamatan berteknologi tinggi mula dikeluarkan secara berperingkat bagi meningkatkan tahap keselamatan dokumen perjalanan negara lah. Dan juga mekanisme baru diesel bersubsidi Budi Madani, di mana individu yang layak kini boleh menikmati harga diesel bersubsidi pada kadar RM2.10 per liter. Nah, ini tertakluk kepada syarat kelayakan dan kuota yang ditetapkan. Lagi kita juga ada voucher buku Madani yang bernilai RM100 mula dimanfaatkan oleh kira-kira 2.2 juta pelajar bagi menggalakkan budaya membaca serta memperkukuh ekosistem ilmu negara. Dan juga ada pemansuhan caj pengeluaran tunai antara bank. Yang ini tidak lagi lah kita perlu ke bank ataupun ATM machine bank kita tu supaya mengelak tidak ada potongan kan. Tapi sekarang dimanapun, okay, tidak lagi dikenakan caj RM1. Dan juga ini pendigitalan urusan KWSP juga, ini bagi pencarum KWSP lah. Jadi orang ramai disaran untuk merujuk sumber rasmi kerajaan bagi mendapatkan maklumat lanjut serta memastikan setiap perubahan ini dimanfaatkan sepenuhnya. Kita perlu ambil tahu lah mana yang baik untuk kita tu, kita ambil tahu semua. Okay? Dan jangan salah baca lah tempat yang selalu beritanya belum lagi ditentusakan ataupun mungkin daripada media sosial yang tidak rasmi dia punya page tu. Jadi kalau mau tahu apa-apa yang kita postikan tu juga ada boleh baca sendiri di Facebook Sabah FM atau pergi ke laman rasmi Jabatan Perdana Menteri terus. Okay, baiklah kepada anda semua. Teruskan bersama kita dengarkan lagi lagu pilihan rakan-rakan kita di luar sana.

Selepas pukul 11 semalam, kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur dan selepas itu kembali lagi untuk jam yang ketiga. Jadi kepada isteri-isteri, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, siapa sajalah yang bertanggungjawab untuk mengejutkan peminat sukan bola sepak untuk bangun pukul 11 sebab dia menyaksikan dalam malam ini ada perlawanan di England menentang Democratic Republic of Congo pukul 11. Jadi kasi bangunlah dorang sekarang. Boleh sudah, okey? Baiklah, kita akan kembali lagi selepas berita dari RTM Kuala Lumpur. Teruskan bersama Varia Lebih Lagu Lebih Santai.

Baiklah, kita sudah masuk di jam yang ketiga. Okey, sudah bangun kan semua tu? Jadi yang tukang kasih bangun tu boleh sudahlah bernapas dengan lega. Tidaklah terlepas kasih bangun peminat sukan bola sepak. Okey, tapi kan kalau cakap pasal bola sepak ni, kalau diikutkan daripada cara lah, hanya dua negara yang pernah mempertahankan kejuaraan berturut-turut, yaitu Itali pada tahun 1934 dan 1938. Dan juga Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Jadi menjadi negara yang kedua lah yang berjaya mempertahankan kejuaraan berturut-turut. Nah, Itali 1954 dan 1958 ini juara berturut-turut pertama dalam sejarah Piala Dunia lah. Okey, jadi tahun ni adakah di antara dua ini? Tapi kalau ikut ramalan lah kan, waktu Afrina pergi kursus hari itu, dia ada buat pasal video-video AI inilah. Jadi salah satu video yang menang tu adalah video yang ramalan kononnya dia buat kumpulan tu, dia buat video ramalan siapakah pasukan yang akan menang. Okey. Tapi Afrina suka lah pasal pasukan yang diramalkan memang pasukan Afrina pilih pun. Afrina pilih France kan. Tapi tidak tahulah, itu hanya ramalan dan itu hanyalah orang bilang kan kursus buat video AI je pun. Okey, tapi jual ambil serius sangat. Tapi kalau betul pun kenapa lah? Memang Afrina sokong France pun. Okey, tapi kepada anda semua, apapun pasukan yang anda sokong, jika pasukan anda sudah terkeluar, jangan sedih. Pasal Piala Dunia masih ada lagi. Masih ada banyak lagi perlawanan kan? Ada beberapa lagi perlawanan. Jadi, tukar lagi lah kumpulan. Mustahil lah. Macam Afrina pun, bukan satu yang Afrina minat tau. Tapi yang paling utama, yang nomor satu memang France. Okey, nomor kedua Brazil lah. Okey, jadi yang lain tu saya Afrina rasa pun macam mungkin dia pun ada pasukan lain juga yang dia minatkan. Jadi jangan sedih-sedih. Jangan patah semangat. Dalam belang semangat kesukanan. Okey, bola menyatukan kita semua. Okey, kalau mau menyatukan lagi, paling bersatu sudah tu, jangan lupa untuk ikuti siarannya di RTM pastinya. Okey, baiklah kepada semua, teruskan dan bersama kita dengarkan lagi lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita melalui Facebook Sawah FM dan juga WhatsApp kami di 0199 4848.

AI, sembang bola dunia dan suara penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Anda

penghujung segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai malam ini bersama dengan Afrina. Terima kasih kepada anda semua yang telah pun menemani Afrina seawal pukul 9 malam tadi sehinggalah kini. Apapun, diharapkan semuanya dalam keadaan sehat selalu. Yang bekerja tu selamat memulakan tugasan, mungkin shift malam. Dan jadi yang sedang beristirahat tu selamat beristirahat. Yang sedang menyaksikan perlawanan bola sepak sekarang ini, okey, tenang. Apapun, bila di mana saja kamu sedang menyaksikan perlawanan bola sepak sekarang ini, mungkin ada yang duduk di kedai makan, mungkin ada yang berada di rumah ataupun di rumah kawan-kawan. Okey, balik nanti hati-hati. Dan juga kita akan jumpa lagi pada hari Jumaat nanti untuk Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Esok malam anda akan ditemani rakan penyampai DJ Ozil akan temani anda. Jadi teruskan menyokong Sabah FM dan kita jumpa lagi Jumaat nanti. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.

0: Radio Sabah FM. Baguslah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan

Assalamualaikum, selamat malam geng burung hantu. Hanim, hari ini di sini aku udara kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12:30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ yang sebelum ini menemani anda, Mama AJ, memutarkan lagu pilihan anda, pilihan anda untuk hiburan anda. Hari ini pembuka hari 2 Julai 2026. Saya ingin ucapkan selamat hari jadi kepada anda yang menyambut hari jadi hari ini. Kepada anda yang menyambut hari jadi hari ini, semoga dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang barakah, hendaknya amin. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja ataupun yang sedang duduk bersantai, jom dengarkan, segarkan hari anda dengan susunan lagu Geng Burung Hantu sebagai kata pembuka hari. Bangkitlah dengan keberanian, hadapilah hari dengan keyakinan. Teruskan layan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan

0: Oppan Gangnam Style.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, Assalamualaikum, saya Tomo.
3: Saya Anna Tali. Saya
4: Syahir. Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.
5: Geng Burung Hantu, Hanim di sini menemani anda ketika ini. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, Hanim doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi perjalanan anda dipermudahkan. Juga diingatkan kepada anda yang melalui kawasan-kawasan pembakian jalan, perlahankan kenderaan kepada 60 km sejam. Bukannya apa, supaya kita akan sentiasa berada dalam mood bersedia. Keadaan di mana jalan yang besar dikecikkan, dekat situ kita perlu berhati-hati. Ingat ya, ingat pesanan Hanim ni bukan untuk siapa, untuk anda juga. Sekarang sedang berlangsungnya perlawanan England menentang Congo. Kepada anda yang ingin menyaksikan perlawanan ini, boleh melalui RTM Klik. Di situ anda pergi ke RTM Klik dan tonton melalui Sukan TV RTM, TV OK. Juga boleh juga melalui Unified TV. RTM adalah penyiar rasmi untuk Piala FIFA 2026. Teruskan bersama Geng Burung Hantu. Ini dia Nasional FM.

0: menyaksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM kau. Semuanya bersama 3

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton. Jadi

jam ini, ketika ini, mungkin ada anda yang dalam perjalanan menghala ke Johor Bahru. Jika radio anda mula bunyi berpasir-pasir itu, boleh tukar frekuensi. Frekuensi utama Nasional FM untuk kawasan Johor Bahru dan Singapura adalah 105.7 FM. Kalau anda yang menghala ke Perlis pula, frekuensi utama Nasional FM bagi kawasan Perlis ialah 100.5 FM. Tengah malam ini, Hanim ingin kongsikan ada juga amaran ribut peti yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang melanda Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Pendang dan Kuala Muda. Untuk Pulau Pinang, keadaan ribut peti juga berlaku di beberapa kawasan, juga di Kelantan, di Gua Musang, Terengganu, Pahang, Jerantut, Sabah, Pandalaman, Sipitang, Kuala Penyu dan Beaufort, juga di Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang dan Kota Kinabalu, juga di kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Kepada anda yang berada di kawasan yang hujan ini, diingatkan kepada yang memandu terutamanya kenderaan ringan seperti motor supaya memakai baju yang berwarna terang. Juga kepada anda yang memandu, jika nampak pemandu motor ini, kan perlahankanlah, sebab masing-masing kita kena menjaga keselamatan sesama kita. Semoga perjalanan kita selamat ke destinasi. Teruskan bersama Kek Berhantu.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan

terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman hari anda. Waktu pagi ini, kebanyakan ada antara kita yang masih lagi bekerja. Selamat bekerja, Hanif ucapkan kepada abang-abang lori kita yang sedang memandu. Pandu dengan berhati-hati. Mungkin ada juga antara kita yang sedang santai-santai sambil-sambil tengok bola dekat RTM Klik, dekat Sukan Plus tu, dengan sambil dengar-dengarkan Nasional FM. Terima kasih Hanif ucapkan. Okey, untuk pagi ini Hanif akan segarkan anda. Ada macam-macam lagi yang Hanif ingin kongsikan dengan hiburan lagu-lagu yang disusun hanya untuk anda.

0: Aku sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, the brother skit.
3: Kami dari MASH 247.
4: Hai, assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya friend.
0: Terus dengan.

Terima kasih kerana setia lagi bersama Nasional FM Geng Borong Hantu. Dalam kita berhibur, ada juga berita yang ingin Hanif sampaikan berkenaan apa yang terjadi dalam negara kita. Cubaan seludup dada 1.69 juta di KLIA tumpas. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS berjaya menggagalkan cubaan menyeludup keluar dadah bernilai lebih 1.69 juta di KLIA Terminal 1 pada 29 Jun lalu pada hari Isnin. AKPS dalam kenyataan memaklumkan rampasan dilakukan hasil pemeriksaan bagasi daftar masuk menerusi sistem inline baggage screening yang dijalankan secara bersepadu bersama Aviation Security AVSEX. Hasil pemeriksaan lanjut menemukan sebanyak 39 bungkusan disyaki bunga ganja seberat 21.14 kilogram yang disembunyikan dalam bagasi. Antara berita lain yang ingin Hanim kongsikan juga, seorang lelaki berusia 25 tahun dikhuatiri lemas ketika menyeberangi sungai kampung Ledang Ingan di sini. Waktu berlakunya adalah pada tengah hari tadi. Operasi mencari dan menyelamat dijalankan menggunakan kaedah penyelamatan di permukaan air. Bagaimanapun, mangsa belum berjaya ditemukan dan operasi mencari dan menyelamat ditangguhkan pada pukul 6.30 petang. Operasi SAR akan disambung esok dan sebarang perkembangan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Okey, itu antara berita yang ada dekat dalam Malaysia ini. Untuk anda yang untuk mengetahui lebih berita lanjut, boleh layari www.beritartm.gov.my. Tiada yang sahih selain di RTM. Teruskan hiburan bersama Geng Borong Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

26 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan

sampai perangkap dalam trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke pocket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream secara langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.

UG40 menghiburkan anda. Okey. Hani masih lagi di sini kepada anda yang telah singgah ke laman Buku Nasional FM. Terima kasih kerana meninggalkan komen di ruangan geng burung hantu, antaranya PKA Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Hanim, geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai. Terima kasih. Ada juga dari Saljiah Piai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Daripada Ita Chon. Atukumumuh layan Nasional FM, katanya Ipoh Mali. Princess Su. Hi guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Happy Konti bersama segmen Geng Burung Hantu. Ada juga daripada Razak Balangi. Ada daripada adik Abigail. Rosie Moz. Waalaikumsalam. Nikmas. Selamat pagi DJ Hanif. Selamat pagi juga. Kota Baru hadir. Dari Ahran Ahram bin Ahmadan. Selamat pagi. Salam ceria. Sentiasa berada dalam salam berhibur dan menghayati siaran terbaik ini buat semua. Ada juga ramai yang berkongsi kata-kata semangat. Saya juga sentiasa mendoakan anda dipermudahkan segala urusan, terus layan Nasional FM. Ada juga kawan kita yang katanya Kongo telah England telah ditinggalkan Kongo 1-0. Itulah dia aksi perlawanan yang sedang berlangsung dalam FIFA 2026 yang ditayangkan di Sukan Plus pada ketika ini. Kepada anda, teruskan hiburan pagi ini bersama geng burung hantu Nasional FM.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton. Jadi

untuk waktu pagi ni. Kepada anda yang masih bertugas waktu-waktu begini, terutamanya buat anggota keselamatan, petugas kesihatan, mungkin ada operator kilang, pemandu lori, pemandu bas, penghantar makanan, kan, terima kasih atas pengorbanan anda. Kehadiran anda memastikan pelbagai perkhidmatan penting terus berjalan sepanjang malam. Bekerja waktu malam ni memang sangat mencabar. Begitu juga dengan saya, nasib baiklah kalau saya dekat konti ni, saya buka TikTok live Nasional FM. Jadi dekat situ, walaupun dalam waktu yang sepi ini, masih ada anda yang menemani saya dekat dalam TikTok live tu, kan. Jadi bekerja waktu malam ni, badan mula rasa letih, mata cepat mengantuk, kadang-kadang tumpuan tu pun menurun. Sebab tu jangan abaikan kesihatan, minum air secukupnya, ambil rehat mengikut jadual, dan jika memandu pulang selepas shift tu, jangan bergegas-gegaslah, pastikan anda tidak mengantuk. Kalau mengantuk, berhenti di tempat yang selamat untuk berehat sebelum meneruskan perjalanan. Bagi yang masih bertugas, semoga urusan anda dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan selamat. Teruskan hiburan pagi ini bersama Hanim dalam Geng Buruh Hantu.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton. Jadi

Cabaran Dalam Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi perlawanan kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis, 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi. Sepak bola 8 pagi. Siapakah yang akan marah? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM3.

0: message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan

Selamat pagi, Amalina. Menyeru-nyeru nama di pagi hari ini. Kepada anda yang sedang bertugas, selamat bertugas. Hanya mengucapkan, ada yang kata kat dalam TikTok, akak, tolong putar lagu yang segar-segar matanya. Sebab dalam membuat kerja ni, pagi-pagi ni, mengantuk. InsyaAllah akak tunaikan ya. Ini nak cerita jugalah apa yang tular hari ini. Rakaman memaparkan seorang lelaki warga asing didakwa membuang air kecil di eskalator di stesen MRT Titi Wangsa. Keadaan itu mencetuskan kemarahan orang awam. Tapi kita tak tahu kan sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Adakah dia sengaja ataupun mungkin dia ada penyakit. Jadi itulah, kalau nak cerita pasal penyakit ni mungkin jarang dibincangkan lah. Tapi sebenarnya ada penyakit masalah kencing yang sukar dikawal, iaitu urinary incontinence. Dia adalah masalah kebocoran air kencing ketika batuk, bersin, ketawa atau mengangkat barang. Ramai yang memilih untuk berdiam diri kerana berasa malu. Hakikatnya masalah ini boleh menjadikan dia lebih teruk. Dia berpunca daripada otot lantai pelvis yang lemah, kesan penuaan, penyakit tertentu atau faktor yang lainlah. Jadi kepada anda yang di luar sana, yang penting kalau kita mengalami masalah ini, jangan malu untuk mendapatkan pemeriksaan. Amalkan pengambilan air yang mencukupi, kekalkan berat badan yang sihat dan elakkan menangguh ke tandas apabila terasa hendak membuang air kecil. Ini nampak macam perkara yang kecil, tapi sebenarnya kita kena ambil berat. Bukannya apa, sebab kadang-kadang masalah ini buatkan kita sukar mengawal. Bila keadaan di tempat awam boleh mendatangkan kemarahan orang. Kadang-kadang boleh memalukan diri sendiri. Itulah, kita ni sentiasalah beringat-ingat menjaga kesihatan diri itu adalah yang lebih baik. Teruskan hiburan kita untuk pagi ini bersama Geng Burhan tu. Nasional FM, sentiasa di hati.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton. Jadi

6 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan

Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Geng Burung Hantu. Kalau ketika ini ada juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM, dekat dalam ni ada ramai yang bertanya khabar, bercerita. Dalam ni ada Kak Haliza Bahar, ada Ita Chot. Selamat pagi. Okey, ada Nurul Awati. Tanya saya tak takut ke? Alhamdulillah, sepanjang saya bertugas ni semua dipermudahkan. Begitu jugalah saya doakan kepada anda yang masih bertugas di luar sana. Saya doakan supaya tugas kita berjalan lancar, kan? Okey, ada juga Edward Amirul yang tengah buat sambal waktu ni. Semoga dipermudahkan segala urusan. Masak-masak ni bukan satu perkara yang mudah. Kan, kalau untuk orang berniaga waktu-waktu macam ni dah bangun dah kita nak menyediakan juadah-juadahnya. Ada juga daripada Nuril Yaya, rindu kepada Abang Manis, katanya insyaAllah Abang Manis akan menemani anda untuk segmen Geng Burung Hantu besok, insyaAllah. Lagi ada kat dalam ni ada ramai, lagi ada tiga Ainul. Ainul. Ada ni Azhar, ada Yong Iza, ada Poxe. Ramai yang kat dalam ni. Kalau tadi ada Maymax, Abang Lori kita yang selalu masuk dalam TikTok live kita. Hon. Kepada Abang Lori di luar sana, teruskan segar dalam pemanduan anda. Ingat, saya di sini ada menemani anda dalam Geng Burung Hantu.

0: Kalau mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada amaran ribut petir hujan lebat di kawasan Perlis, Kedah. Kedah di Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik dan Baling. Juga di Terengganu, Maran dan Dungun, Negeri Sembilan, Port Dickson dan Rembau, Melaka, Johor, Tangkap, Muar, Batu Pahat dan Pontian, di Sabah, Pandalaman, Sepitang, Kuala Penyu dan Beaufort, juga di Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang dan Kota Kinabalu, juga di wilayah Labuan. Kepada anda yang dalam perjalanan di kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi, diharap berhati-hati. Yang pasti anda perlu dalam keadaan bersedia, dalam apa juga keadaan, sentiasa kekal dalam kesegaran dalam pemanduan itu. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita ni, abang-abang lori yang bawa tu kebanyakannya menghala ke bahagian selatan, ke Johor itu kan. Ada kawasan-kawasan yang hujan ketika ini. Diharap anda berhati-hatilah. Semoga selamat sampai ke destinasi dalam pemanduan. Hanif akan temani anda dalam Geng Burhan tu. Inilah dia Nasional FM.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU, tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Mini Piala Dunia
3: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan

0: Balada. National FM, sentiasa di hari.
1: Mini Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton.

Haiza telah menghiburkan anda pembuka jam 3 pagi ini. Kepada anda, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman di kala pagi anda. Ada sedikit perkongsian berita luar negara yang ingin Hanim sampaikan. Seorang pemimpin politik dan 4 individu lagi maut apabila sebuah jet peribadi terhempas ketika hendak mendarat di lapangan terbang Baramati, Maharashtra di India pada Khamis. Pesawat jenis Learjet 45 bernombor pendaftaran VTSSK yang berlepas dari Mumbai terhempas kira-kira pukul 8.40 pagi waktu tempatan. Rakaman dari lokasi kejadian menunjukkan api marak dan asap tebal menjulang dari kawasan landasan ketika pasukan penyelamat menjalankan operasi menyelamat. Media tempatan melaporkan juruterbang dipercayai hilang kawalan semasa cubaan mendarat hingga menyebabkan pesawat terbabas sebelum terbakar. Selain itu, perkembangan luar negara, Lisbon diletakkan di bawah amaran merah. Agensi Kaji Cuaca Portugal, Institut Laut dan Atmosfera Portugal, IPMA, mengeluarkan amaran merah bagi wilayah Lisbon, Setubal dan beberapa kawasan di utara negara itu berikutan gelombang haba ekstrim Eropah yang dijangka melonjak suhu sehingga 44 darjah Celsius bermula minggu ini. Amaran jingga dikuatkuasakan di wilayah pendalaman seperti Evora selepas suhu mencecah sekitar 41 darjah Celsius. Cuaca sangat panas dijangka berlanjutan sekurang-kurangnya seminggu dan malam tidak tentu di bawah 24 hingga 28 darjah Celsius. Itulah antara perkembangan berita luar negara. Dalam-dalam kita berhibur, kita kena tahu juga perkembangan berita dalam dan luar negara. Anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Teruskan bersama Nasional FM pagi ini dalam

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan

0: menyaksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tunar? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Rosalinda Ayamor. Kepada Linda-Linda di luar sana, rasa macam wow, begitu cantik kita hari ini kan. Okey, dalam kecantikan-kecantikan kita hari ini, anda yang di luar sana, saya juga nak berkongsikan apa yang tular hari ini berkaitan dengan pempengaruh media sosial yang menjadi perhatian selepas didakwa menyiarkan semula perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform TikTok tanpa kebenaran daripada RTM selaku pemegang hak siaran kejohanan itu di Malaysia. Kepada adik di luar sana, akak nak bagi tahu ya, walaupun dalam demam bola sepak memang luar biasa apabila musim bola sepak FIFA ni, ramai yang tidak mahu terlepas peluang satu perlawanan pun. Namun dalam keterujaan itu, ada satu perkara yang sering dipandang ringan, iaitu hak cipta siaran. Okey, siaran langsung Piala Dunia FIFA dilindungi oleh hak cipta dan hanya penyiar yang memperoleh lesen rasmi dibenarkan menyiarkan perlawanan tersebut. Menstream, menyiarkan semula atau berkongsi siaran secara tidak sah boleh melanggar undang-undang hak cipta dan menjejaskan pemegang hak siaran. Okey, sebagai peminat bola yang bertanggungjawab, marilah kita menyokong penyiar rasmi. Selain menikmati siaran yang lebih berkualiti dan stabil, kita juga membantu memastikan industri penyiaran serta sukan terus berkembang dengan cara yang sah di Malaysia. Hak penyiaran Piala Dunia FIFA 2026 diberikan kepada RTM dan Unify. Jadi dalam waktu kita mengejar dunia light-light itu kan, kita kena tahulah apa hak kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Jangan mencaburi hak yang kita ada kan. Sebagai seorang pemengaruh, sepatutnya dia mengetahui apa itu hak cipta siaran. Jadi teruskan hiburan kita hari ini, pagi ini, bersama saya Hanim dalam Gen Burhan.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan

Buat peminat bola sepak, jangan lupa tepat jam 4 pagi ini aksi hangat Belgium menentang Senegal dalam saingan Piala Dunia FIFA. Okey, kedua-dua pasukan akan memberi aksi terbaik tentunya dan untuk merebut tempat ke pusingan seterusnya. Jadi kepada peminat-peminat bola, sediakan kopi, ajak rakan-rakan dan keluarga, sertai debaran perlawanan yang dicangka sengit pagi ini. Bagi anda yang ingin menyaksikan perlawanan secara langsung, jangan lupa tonton di RTM dan melalui platform RTM Klik. Betul-betul percuma. Teruskan bersama Geng Purhantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas itu kalau queue pun jangan terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM. Bagus dah.
1: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggal bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah.

Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alayhi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan Sekilas Renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini

coba yang gak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga, mau juga bahagia walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyazubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Kesalapan ada penyakitnya, bos. Ya, ndak begaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap nih, bah, biasanya yang mengundang penyakit kan. Nauzubillah min zalik. Saya goro-goro, jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altu sa'adah mata taskunina al-qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih. Ya, sa'altu sa'adah. Aku bertanya kepada kebahagiaan. Mata taskunina al-qalb. Bila, ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih, ditanya nih dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Bahagia. Bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati. Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, iza tawaffarat fihi thalathatu asya. Ya Allah, bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Nah, bukan cari hal ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang. Baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, berbaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah. Ya, mudah-mudahan pronouns kuinda juga bahambur. Ya, sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu. Jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan karena Allah tidak memberi kita, tapi karena Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i.

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, suruh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di sana.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib, ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Evo 6:11. Sanakan FM bersamamu.

11 pagi.

0: Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani dan salam pertemuan untuk anda pastinya kembali bersama menerusi FM 90.1 teman setia anda.
1: Dan terima kasih kerana anda bersama kami di Sarakan FM bersamamu dan pastinya Didi dan Kak Nur bersama-sama anda menerusi ya, Evo 6.11.
0: Untuk edisi hari ini, hari kedua kita berada di bulan Julai kan Nur?
1: Ya,
0: kita betul. Sudah berada di pertengahan tahun 2026 kan Nur?
1: Itulah tu, terlalu cepat kan?
0: Masa berlalu ya.
1: Umur pun semakin meningkat jadi.
0: Alhamdulillah, pelbagai onak duri rancau cubaan ya yang kita temui dan kita hadapi tahun demi tahun kan Nur, membuat kita lebih matang lagi dalam mengharungi apa juga doa di depannya.
1: Dan pastinya kata-kata perkongsian ini akan kami bawakan ya menerusi Evo 6.11 ya.
0: Betul, sebentar lagi 6.15 minit pagi
1: kita akan berkongsi info cuaca
0: dan 6.30 pagi tak ada berteringkas dari Sabah FM.
1: Laman Nurani terbitan rakan setugas Abang Syaf akan dapat diikuti 6.45 pagi.
0: Iya betul, 6 itu 6.45 kantor ya.
1: Betul.
0: 7 pagi seperti biasa terus kita bawakan untuk anda, utama 7 pagi dari Pusat Betara Jam Angkasa Pura. Jangan lupa Didi juga Kak Nur akan bawakan untuk anda, sedikit aku bilang Wandi Kak Nur ya. Didi juga akan bawakan untuk anda info Piala Dunia sebentar lagi.
1: Wow, pastinya Belgium dan Senegal.
0: Ya lain terus akan FM.

Kamis 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung lagu itu.

0: Info cuaca.
1: Info cuaca hari ini.
2: Ya, sebelum teruskan lagi hiburan untuk lagu-lagu pagi ini dan juga pastinya kita akan bawakan untuk anda sebentar lagi info Piala Dunia. Apa dia Kak Nur tadi?
3: Pastinya Belgium dan Senegal.
2: Pastinya kita bagi diri dan Kak Nur kongsi untuk anda ya. Apapun info cuaca pagi ini bagi daerah Sandakan, seterusnya daerah Kinda Batangan dan juga Tongod berkongsikan ramalan cuaca yang sama untuk sepanjang hari ini. Pagi diramalkan tiada hujan, petang hinggalah ke malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 33 darjah Celsius. Bagi daerah Beluran dan Telupit pula juga berkongsikan ramalan cuaca yang sama untuk hari ini. Tiada hujan untuk sebah pagi, ribut petir di kebanyakan tempat untuk sebah petang, manakala malam nanti pula ribut petir di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 35 darjah Celsius.
3: Beralih ke jadual air pasang surut bagi daerah Sandakan, di mana pada pukul 12.05 minit tengah hari ketinggian air pada paras 117 cm. Sementara pada pukul 6.59 minit petang ketinggian air di bawah paras 91 cm.
2: Ya, info cuaca itu tadi kita bawakan untuk anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
3: Sementara jadual air pasang surut dibawakan menerusi Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia.
2: Lantur Sandakan FM
3: bersamamu.
0: Info cuaca hari ini.
1: Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sandakan FM bersamamu.

0: janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya, kah? Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok lagu kena putar, loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit bela dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit bela dunia.

0: info Bella Dunia pagi ni kita bawakan untuk anda. Masih panas-panas lagi kan, Nor? Ya,
1: yeah, betul ya. Dan pastinya Belgium bertemu dengan Senegal. Kalau lebih kurang 4:30 pagi tadi, sebelum jam 5, kedudukan di mana Senegal 2 ya, Belgium 0. Tetapi di minit yang ke-92 minit tadi, menyamakan kedudukan 2 sama, Belgium 2 dan juga Senegal 2.
0: Dapat kau bayangkan kalau ke Andor ke apa tu ke Sarawak Sukma nanti
1: apa Sabah Usai kan?
0: Jadi itu dia keputusan rasmi yang baru kita ketahui tadi kan. Kak Nur masa dia bersiap-siap di rumah baru 2-0 sampai office sudah 2-2 kan Nur ya.
1: Itulah
0: punya
1: tu
0: cepat.
1: Tetapi untuk keputusan rasmi Senegal bertemu dengan Belgium, kita akan uar-uarkan lagi ya.
0: Ya betul. Apa pun jangan lupa 6:30 pagi
1: kita akan ikuti berita ringkas Sabah FM.
0: Kak Nur seperti biasa, are you ready?
1: I'm ready.
0: Yeah, I'm ready. Sarangkan FM
1: bersamamu.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Bagaimanalah penyelewangan akidah, umat Islam diingatkan sentiasa waspada dan tidak mudah terpengaruh dengan ajaran tidak jelas sumber serta kesahihannya. Pengarah Jawatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAINS, Dato' Awang Juri Awang Tahir, turut menasihatkan orang ramai untuk merapatkan bimbingan daripada individu yang memiliki tauliah sah. Beliau ditemui selepas merasmikan seminar pengubatan Islam menurut perspektif Islam di Wisma MUIS Kota Kinabalu. Sehingga kini, lebih 200 pengamal perubatan Islam telah berdaftar dengan JAINS.

Tahap kesiapsiagaan menghadapi fenomena El Nino yang dijangka berterusan sehingga September terus diperkukuh. Fenomena yang menyebabkan cuaca panas dan kering itu berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan tanah gambut. Penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Sabah Muhammad Taqiuddin Victor Dun memberitahu 111 kawasan hotspot dikenal pasti berisiko terbakar. Beaufort dan Kudat antara daerah diberi perhatian khusus berikutan keterapan berlaku kebakaran. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Lisi Madani dan salam hormat.

0: Dah semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Bersama Puas Music yang lebih padu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap

0: baik menceriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM.
1: Evo, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan kami untuk pagi ini bersama Didi dan juga Kak Nur.
2: Iya. Adakah anda menyayangi haiwan? Antara haiwan apa yang anda sayangi?
1: Lipas. Lalu Kak Nur dan Wan, ya. Jadi Kak Nur, kalau macam haiwan yang kita sayang ni, sudah semestinya antara yang paling popular selain daripada apa tu, macam burung, ikan, adalah kucing.
2: Iya. Dan pastinya kalau kita ada kucing, ya, mesti kita sayang dia, ya.
1: Betul.
2: Macam ada yang menganggap macam anak lah, adik lah, ya. Lebih-lebih lagi kalau dia tak sihat tu.
1: Tak sihat, betul.
2: Kita terus bawa dia ke klinik lah, ya. Sebab dia ada klinik khas sebenarnya,
1: ada,
2: ya. Jadi kita akan kongsikan sebenarnya, ya.
1: Apakah punca ataupun implikasi bagi kucing batuk selesema ni? Bolehkah bercakap kepada manusia, kan, Nur?
2: Jadi kalau nak tahu, mungkin ramai yang sudah tahu. Diorang ni, kami tahu, tetapi ada juga yang kurang arif,
1: yang tahu tu sebenarnya yang memang sudah memang apa tu, memelihara kucing jenis macam-macam jenis kucing, ya. Apa lagi, ada yang lebih daripada 5 ekor kucing di rumah. Sekarang tu berapa ekor?
2: 4 ekor.
1: Oh, boleh tahan banyak kalau dia.
2: Tapi kadang-kadang dia bagi makan je. Abang yang akan
1: uruskan semuanya.
2: Ya, dari segi kebersihannya dan sebagainya.
1: Jadi kucing batuk selesema boleh berjangkit kepada manusia ke tidak? Nantikan selepas ini. Apapun, jangan lupa kita nak bawakan untuk anda laman Nurani seketika nanti. Lain terus Sandakan FM.
2: Bersamamu.

0: bersama Kuasa Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana abwab al-fahmi wal hikmah kama fatahta ala anbiya'ika wa awliya'ika min ibadika salihin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabahu birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Apa khabar sidang pendengar yang mulia? Semoga sentiasa di dalam kebaikan dan ketaatan serta dimudahkan segala urusan kita insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Maksudnya, cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta, berbohong apabila dia bercakap mengenai semua yang didengar. Riwayat Muslim. Hari ini ramai di kalangan kita di rumah, di pejabat, di kedai, di mana-mana berkata benar, tetapi mereka tergolong di kalangan orang yang berbohong kerana khabar berita yang disampaikan itu belum ada kepastian sehingga sangat cepat untuk memviralkannya. Yang dicari bukan kebenarannya, tetapi yang dicari followersnya. Sikap seperti ini bukanlah menyelesaikan masalah, tetapi menambahkan lagi masalah, bahkan boleh menjadi sebab terbukanya pintu fitnah. Dalam hal ini, marilah kita mengubah sikap. Bukan semua apa yang kita dengar atau lihat itu benar, dan apa yang disampaikan itu pasti. Berhati-hatilah menerima berita dan berfikir sebelum menyampaikannya. Pastikan berita kesahihan apa yang kita dengar, dan sampaikanlah manfaat kebaikannya, bukan buruknya. Jika tidak, diam itu lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'min billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Maksudnya, dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Riwayat Al-Bukhari. Wallahu a'lam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Hari Populasi Sedunia yang disambut 11 Julai setiap tahun menandakan peristiwa penting untuk meningkatkan kesedaran tentang isu penduduk global. Memasuki tahun ke-37, 2026 ini, Hari Populasi Sedunia terus menengahkan cabaran dan peluang kritikal berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, kesihatan reproduktif, kesaksamaan jantina dan pembangunan mampan. PBB secara rasmi memilih tema bekerjasama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Ia memberi tumpuan kepada hak dan pilihan golongan muda membentuk keluarga idaman, kesejahteraan belia terutama mengurangkan tekanan ekonomi dan kebimbangan masa depan serta kesaksamaan dalam membina dunia yang lebih adil untuk generasi masa kini dan akan datang.
1: Selamat pagi untuk anda yang baru dalam perjalanan ketika ini yang mendengarkan kami di kendaraan anda. Semoga selamat sampai.
2: Dan seperti biasa ya, apabila kami bersama-sama anda ya, kebahagiaan, kesejahteraan sentiasa bersama kita, itu yang kita harapkan.
1: Betul.
2: Ya.
1: Kebahagiaan itu percuma cari di mana punca kebahagiaan itu ya. Bila anda merasa bahagia, anda akan dapat nikmati aura-aura positif itu datang secara langsung ke Anur kan.
2: Dan salah satu kebahagiaan ni akan terserap dalam jiwa kita adalah kerana kita sentiasa bersyukur.
1: Itu antaranya, alhamdulillah. Jadi tadi di negara dan kongsi berkenaan dengan haiwan peliharaan ni, kesayangan kita ni kan, kucing kan Nur. Kucing batuk selesema ni boleh berjangkit kepada manusia kah?
2: Mau tahu jawapannya? Boleh berjangkit, biasanya tidak. Biasanya tidak kah?
1: Tidak.
2: Sesama kucing selalunya berjangkit sesama kucing, bukan kepada manusia.
1: Itu dia. Tapi boleh merebak dengan mudah juga kepada kucing lain kan Nur kan?
2: Betul.
1: Kadang-kadang juga kita punya kucing yang bersin tu kan?
2: Ya.
1: Macam mana ditolong?
2: Macam mana bunyinya tu?
1: Jadi jangan lupa bawa ke klinik veterina dengan segeralah ya. Jika kucing anda susah bernafas, nak makan atau minum, mata hidung berair, bernanah ya, terlalu sensitif dan juga bernafas dengan mulut yang terbuka.
2: Tapi sebelum tu di apa yang perlu kita buat ya, asingkan daripada kucing lain, basuh tangan selepas pegang kucing, lap mata dan hidung dengan kain lembap seperti yang Didi bagi tahu tadi, mata hidung bernanah ya, dan pastikan makan minum dan rehat cukup. Ini lagi satu di.
1: Ya.
2: Ini pengalaman lah ya yang yang memang menyayangi kucing. Kadang-kadang ubat manusia tu, ubat kita ni dia bagi dengan kucing.
1: Aina.
2: Hai.
1: Mana boleh begitu? Hai.
2: Kesian bau kucingku ni batuk, terus minum dulu dia ubat batuk. Jadi jangan beri ubat manusia kepada kucingnya. Tanpa nasihat veterina.
1: Ya, dia kan Nur, bila kita memelihara sesuatu ni kan Nur.
2: Serius betul pelok
1: bukan. Kalau kita pelihara sesuatu apa di makhluk ni kan, itu tanggungjawab kita tahu. Jangan kita pelihara dia, kita tidak kasih makan dia, kita tidak urus dia kan. Jadi jaga kucing yang sehat, jaga kebersihan, dapatkan nasihat vet bila anda ada tanda-tanda ada bahaya kepada kucing anda.
2: Betul.
1: Ya, pastinya kepada penggemar kucing yang melalui kucing pagi ini mendengarkan kita, ke anda tersenyum ya. Syukur kucingku sehat katanya.
2: Miau miau.
1: Utama 7 pagi sebentar lagi dari pusat berita RTM Angkasa Puri, kembali bersama Didi dan Kak Anur untuk jam yang kedua selepas ini.
2: Sandakan FM
1: bersamamu.

80,000 pengguna manfaat Budi Disil. And International perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 7 pagi.

0: Pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak kini boleh membeli diesel pada harga bersubsidi RM2.10 liter menerusi mekanisme budi diesel menggunakan MyCard. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan akses awal budi diesel sejak 27 Jun lalu berjalan lancar dengan hampir 80,000 pengguna telah memanfaatkan kemudahan itu. Menurut beliau, lebih 30,000 pengguna turut diluluskan permohonan tambahan kuota budi diesel daripada 200 liter kepada 300 liter. Katanya, lebih 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian di seluruh negara dijangka layak menyertai program berkenaan.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel kan untuk memahami yang ada kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin negara-negara kecil penjaja dengan ini semua, jadi dan mereka yang juga buat servis untuk mereka yang duduk di pendalaman, jadi pendalaman mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dalam pada itu, pelaksanaan hari pertama subsidi diesel bersasar menerusi sistem budi madani di Negeri Sembilan semalam menerima reaksi positif daripada pengguna yang layak. Mereka menyifatkan proses pembelian diesel bersubsidi pada harga RM2.10 liter berjalan lancar dan mudah apabila hanya memerlukan MyCard untuk pengesahan kelayakan. Mereka berpendapat inisiatif itu membantu mengurangkan kos perjalanan dan perbelanjaan harian, terutama bagi pengguna kenderaan diesel yang menggunakan kenderaan setiap hari.
2: Alhamdulillah lah, memang sangat membantu. Kami yang guna kenderaan diesel setiap hari, proses isi minyak pun mudah. Hanya guna MyCard, harap sistem ini dapat diteruskanlah mengurangkan beban kos harian hidup.
3: Saya rasa ini memang satu bantuan yang baiklah. Dapat mengurangkan beban rakyat terutama yang ulang-alik guna diesel dan prosesnya pun sangat mudah.
4: Saya sebagai pengguna pickup persendirian memang terasalah penyematannya dan ia dapat mengurangkan pembelanjaan harian saya. Saya haraplah sistem ini dapat diteruskan dari masa ke semasa lah.
5: First day untuk budi diesel, saya rasa ini baguslah untuk semua. Banyak dapatkan kurang kos perjalanan.
0: Dalam perkembangan lain, pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antarabank di mesin ATM dan Smart Recycler Machine SRM bermula semalam melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman, Muhammad Itnin dan Seskumar Nadaraja.
6: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tau? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10 dia punya cash kan?
7: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang RM1 tu, kita dah plan cukup-cukup. Dan tiba-tiba RM1 tu, dia kacau sikit. So, bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include RM1 tu.
8: Satu, dia kurangkan beban kita belanja. Alright. Satu lagi, of course, you'll save your time. For example, just because you wanted to save that RM1, you have to walk away to your branch, your own bank. But now, there is no charges. You just doorstep. You can go any bank. So, you can save time.
0: Sementara itu, pelaksanaan baucer buku madani 2026 bernilai RM100

0: yang mula ditebus semalam disambut baik golongan pelajar. Inisiatif itu membantu warga institusi pengajian tinggi mendapatkan pelbagai bahan bacaan selain menyemarakkan budaya membaca.
1: Saya rasa Duit Satu ni dia inisiatif untuk macam orang macam saya untuk nak mula untuk baca novel dan bahan bacaan yang banyak lagi. Sebab sebelum ni saya tak jarang baca buku, tapi sebab dapat status ni saya nak guna sebaik mungkin sepenuhnya.
2: Untuk student macam saya, bagi kita dah memadai dah. Tapi untuk orang yang lebih suka baca buku, mungkin mereka lebih nak lagi. Tapi untuk saya, benda tu dah cukup dah sebab saya boleh beli dalam 4-3 buku.
3: Saya memang akan beli jenis-jenis novel yang famous, yang biasanya orang cari. Bila kita dapat voucher, maka kita dapat jimatkan duit untuk beli buku tu.
4: So saya rasa bila kita ada peluang untuk beli buku tu dengan voucher 100 tu, saya rasa macam memadai lah semua tu.
0: Muhammad Syairul Aiman, Nur Aliyah Adnan dan Nur Adilah Aiman Muhammad Ramli. Pemilihan Malaysia sebagai pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting dalam memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, bakat tempatan serta inovasi kewangan digital.
5: And international telah memilih Malaysia sebagai salah satu malah permulaan satu rencana untuk menubuhkan pembinaan prakarsa digital yang agak terkemuka, dan kita tentunya harus menggunakan dan memanfaatkan kemudahan ini dengan sebaiknya.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada Majlis Pelancaran Pusat Operasi Global and International di Ibu Negara. And International ialah penyedia teknologi kewangan digital global yang menawarkan penyelesaian pembayaran digital, fintech dan perdigitalan kepada institusi kewangan serta peniaga pelbagai saiz. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan. Jelasnya, RUU itu akan melengkapi rangka kerja sedia ada termasuk Akta Keselamatan Siber dan Peraturan Perlindungan Data.
5: The government, Malaysian government, is completing the AI Governance Bill and we will need your input. And I get the relevant offices, the ministry, to discuss because you have this expertise and also familiarity in understanding some other regulations and laws in many countries.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim.
6: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia, England bangkit menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 untuk mara kepusingan 16 terakhir Piala Dunia. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila meledak 2 gol termasuk gol kemenangan pada minit ke-86 selepas Kongo terlebih dahulu mendahului seawal minit ke-7. Kemenangan itu turut menyaksikan skuad The Three Lions meneruskan misi memburu kejuaraan utama pertama dalam tempoh 60 tahun dan bakal berdepan tuan rumah Mexico Isnin ini. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel memuji ketahanan mental anak buahnya selepas bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1. Kemenangan di Atlanta itu disifatkan sebagai bukti England berjaya mengatasi badi kejohanan Piala Dunia selepas ketua pasukan Harry Kane meledak 2 gol pada lewat permainan untuk memastikan tempat kepusingan 16. Dalam satu lagi aksi, Belgium melakukan kebangkitan luar biasa apabila menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan untuk mara kepusingan 16 terbaik. Terdahulu, Belgium ketinggalan 0-2 sebelum bangkit menyamakan kedudukan pada minit-minit akhir permainan melalui Romelu Lukaku dan Yuri Tielemans. Tielemans kemudian menyempurnakan sepakan penalti pada minit kelima masa tambahan untuk mengesahkan kemenangan dramatik itu.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Angka kematian akibat dua gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela minggu lalu meningkat kepada 2,995 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Josh Rodriguez berkata, lebih 11,000 lagi cedera dalam bencana tersebut. Kerja-kerja mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sekurang-kurangnya 6 terbunuh manakala hampir 50 lagi cedera dalam siri serangan Rusia di beberapa wilayah Ukraine. Antara yang terkorban ialah seorang remaja berusia 15 tahun di Kharkiv selepas 7 bom luncur mengenai kawasan kediaman. Di Odessa, 2 maut dan 15 cedera dalam serangan peluru berpandu balistik. Manakala di Kherson, serangan drone mengorbankan 3 lagi mangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80,000 pengguna manfaat budi diesel. Ang International perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

2010, ketibaan kapal selam kedua negara. Pada hari ini dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal Diraja KD Tun Razak selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM, Lumut, disambut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Kapal tersebut telah memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis selama 64 hari dan singgah di 4 pelabuhan untuk mengambil bekalan. Kapal selam ini diiringi 14 perahu layar dari Kelab Perahu Layar TLDM sebelum menghampiri tambatan di jeti operasi TLDM, Lumut. Nama KD Tun Razak ini diabadikan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, bagi mengenang jasa bakti negarawan ulung tersebut.

0: Adakah anda rasa tekanan atau stres ketika ini? Cuba ukirkan senyuman. Kerana senyuman juga boleh hilangkan stres. Kalau anda rasa stres ketika bekerja, cuba-cubalah untuk senyum. Ini kerana ia boleh hilangkan rasa letih, marah, sedih, kecewa dan bosan yang melanda anda. Ambil sedikit masa anda untuk senyum dengan mengenang perkara-perkara indah dalam hidup anda. Pastinya, ia akan buat fikiran anda kembali tenang. Senyum, hilangkan stres. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
2: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

0: hingga 11 pagi. Salakan FM bersama kamu. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia, Madani. Terima kasih
1: sayang.
0: Ucap padamu.
1: Hai, awal pula kita sambung lagu kan?
0: Bukan apa, kita mau hin-hin kan Nor ya.
1: Okay.
0: Kita ada segmen sambung lagu hari ini. Kita sudah sediakan lagunya kan Nor?
1: Ya.
0: Nak tahu kan lagunya apa?
1: Ayo tunggu.
0: Tunggu, sekejap kita mau kongsi dulu. Ini dia infonya ya.
1: Dan ini mengenai program aspirasi gemilang impian ya, di mana program aspirasi gemilang aspirasi impian. Sebut pun macam berbelit-belit tidak kita ya. Di mana bengkel pacutan SPM untuk meningkatkan prestasi pendidikan moral bersama unit Sains Sosial PPD Sandakan dan pemikir utama think tank pendidikan moral PPD Sandakan bagi tahun 2026 akan berlangsung ya hari ini di Sekolah Menengah Kebangsaan St. Mary's Sandakan, di mana program bermula 8.30 pagi hingga 1.30 hari, dan hari ini disempurnakan perasmiannya oleh Pegawai Pendidikan Daerah Sandakan Datuk Roslin Datuk Siabuk, di mana program dilaksanakan sebagai usaha melonjakkan pencapaian dan grade pelajar dalam mata pelajaran pendidikan moral bagi peperiksaan SPM. Dan antara yang dilaksanakan termasuklah memberikan pendedahan teknik menjawab dan pacutan akhir yang efektif kepada calon SPM.
0: Itu dia hari ini Kak Noor ya. Iya, dan sebentar lagi kita akan bawakan untuk anda 7.30 pagi berita ringkas Sarkan FM.
1: Dan bersama Dini.
0: Sebelum kita bawakan apa yang menarik di medsos, kita akan kongsi juga lagu apa yang kita sediakan untuk hari ini Kak Noor ya.
1: Jadi jangan ke mana-mana.
0: Ya, lain terus 90.1 teman setia anda.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam berita ringkas Sandakan FM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN membatalkan serta-merta arahan kawalan penjualan diesel termasuk had pembelian 50, 100 dan 150 liter di Sabah, Sarawak dan Labuan berkuat kuasa kemarin. Ketua Pengarah Penguatkuasaan KPDN, Dato' Azman Adam berkata pembatalan itu susulan pengumuman Perdana Menteri mengenai penyeragaman harga diesel bersubsidi program Budi Diesel pada kadar RM2.10 seliter. Sabah bercadang menubuhkan sekretariat khas bagi menyelaras tahun melawat Sabah 2027. Pengerusi Lembaga Pelancongan Sabah, Datuk Joniston Bangkuai berkata, sekretariat itu akan menjadi platform penyelaras kerjasama antara kementerian, agensi kerajaan dan pemain industri pelancongan sekaligus memperkukuh penyelaras persiapan menjelang kempen pelancongan negeri itu. Tanda akan diramalkan pagi, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Sekian, berita ringkas Sandakan FM. Berita disunting, Maznan Yunus. Saya Rosdi Muhammad Yusof. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

anda semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: setiap Khamis 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung lagu itu.
1: Itu dia, Kak Nur. Sambung lagu itu. Kan. Dan untuk pagi ni, sebelum kita bawakan untuk anda sebentar lagi apa yang menarik di medsos, Didi dan Kak Nur dah kongsi untuk anda lah ya. Jadi anda boleh bersedia lah untuk jam keempat nanti. Lagu apa yang kami sediakan untuk anda sambung?
2: Eh, sudah mau diberitahu kan ni sekarang?
1: Kita bagi hint lah, Kak Nur. Ada dua lagu baru dan empat lagu lama ya. Dua lagu baru, empat lagu lama. Dan tiga lagu lelaki, tiga lagu perempuan. Lagu yang pertama ini, saya tahu Kak Nur tahu juga ni, sambung lagu ni kan. Kita dengar sikit lagu ni ya. Bila memang kau tak bisa bersama. Lagu apa tu, Kak Nur?
2: Hey, mana boleh.
1: Belum sambung nanti kan. Ada juga lagu ini. Sudah senang je wah. Lagu perempuan ada lagu ni. Habis tengah mau nyambung. Juga ada lagu ini. Jadi semua ini anda boleh sambung nanti jam yang keempat. Selepas ni, apa yang menarik?

0: biasa di check-in okey. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
1: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
2: Maksudnya
0: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lili zidat ya. Dia punya kendaraan rasang itu lebih kuat lagi, lebih lama.
0: Semestinya hanya di TV OK.

0: Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan FM 90.1 juga menerusi penstreaming langsung di RTM Klik bersama Didi dan Kak Nur.
1: Dan pastinya sekiranya ada info ya, pesanan atau sebagainya ya, bolehlah hantarkan menerusi WhatsApp Laksanakan FM ya di talian
0: 019-589-5858 untuk anda yang sudah sampai kita bekerja. Alhamdulillah, selamat bertugas. Pagi-pagi lagi bilang kau orang jangan lupa bahagia Kak Nur.
1: Iya, okey, sampai office cuba kita tanamkan tu. Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Wow, cerianya.
1: Morning. Gitulah.
0: Masuk office muka monyok macam
1: ya, bagilah senyuman kan, yang paling manis.
0: Iya. Sekurang-kurangnya macam selamat pagi tu bagi Nur kan ya. Okey, dan kita akan bawa kalian tuan sebentar lagi 8 pagi.
1: Berita Sabah FM.
0: Ya, dan lepas tu kita akan untuk jam yang ketiga nanti bawa kalian tuan anda 8:30 pagi kita ada
1: Pedi Diary sana sini.
0: Bersama rakan menyampai di Sabah FM, Tau FM dan
1: Keningau FM.
0: Apapun juga frekuensi anda, lain terus Laksanakan FM
1: bersamamu.